0: tadi gue bilang sama sahabat suara
1: tadi Beril pas opening lagi Storm Pinai.
0: Iya. Malam tadi.
1: Apa?
0: Kayak bunyi proyek-proyek gitu tadi.
1: Iya, nama juga ini kontraktor bapak gua.
0: Oh iya benar.
1: Perusahaan keluarga bang.
0: Oh iya. Iya.
1: Iya.
0: Kenapa anda
1: kayak anak-anak, kayak anak-anak magang kebanyakan.
0: Oh gitu ya.
1: Iya kebanyakan hobi gitu.
0: Ya tapi ada sih gua pernah lihat anak magang
1: iya, kan?
0: Di kantor salah satu provider. Anak magang bawa Ioniq.
1: Masa? Gak heran.
2: Sedih. Anak magang di sini bawa Ferrari.
0: Serius lu?
2: Asli.
0: Lah. Yang di
2: asli
0: ada. Yang di itu S.
2: Iya yang di parkir di belakang situ.
0: Oh itu anak magang pakai.
2: Anak magang.
0: Mau anak magangnya apa? Anak magang apa?
2: Anak magang, anak magang bazar, anak bazar.
0: Anjir.
2: Ferrari.
3: Cakep.
2: Kaget lo telat. Kaget lo telat.
0: Cewek.
3: Iyalah.
2: Cewek.
0: Gua enggak pernah, lihat selama gua siaran di sini. Enggak Ferrari gua lihat. Yang merah. Gua Ferrari ya gua orangnya pengen lihat.
2: Merah apa kuning sih?
0: Kuning. Merah.
3: Merah.
1: Wah, anjir, makanya boleh parkir di situ.
2: Makanya.
0: Ya parkir. Itu kan lu ngeliat mobil itu kan?
1: Hah?
0: Mobil gue.
1: Iya.
0: Yang Avanza
1: yang
0: itu.
2: Yang ceria.
0: Yang kedua. Oh, yang mobil baru Karimun. Oh, yang Panther.
1: Bar. Oh. Tapi dia ini seseorang di Shopee
0: juga ya.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Apanya tuh?
0: Kemauannya buat magang. Kalau kaya kan dia masih harusnya enggak bisa magang.
1: Anjir, ini gede banget sih.
2: Apanya kan? Tuh?
1: Follower enggak sih?
0: Gue mau belokin. Kok follow by Beril?
1: Gak ada. Gue baru tahu.
0: Yeah.
1: Second IG gue yang follow.
2: Iya lagi.
0: Cepet banget rekamnya kayaknya. Tapi biasanya kalau cewek-cewek gini nih
1: pasti lari deh, jogging
0: lari,
1: deh.
0: Lari, jogging.
1: Tebak olahraga bang, tebak olahraga dia apa bang? Pilates.
0: Panco.
2: Enggak dong. Pancunya jempol lagi tuh, iya. Pancunya jempol kaki.
0: Masa Mayaman ya?
1: Masa izin ke bosnya, kak aku pulang duluan ya, kenapa? Ada pancu?
2: Ada.
0: Enggak,
1: janggal banget.
0: Cewek kayak gini nih. Pagi kalau gak pilates yoga.
2: Oke. Okay.
0: Sore lari.
1: Sore lari.
0: Yoi.
1: Yoganya jangan lupa di Under Reserva itu. Lo tau gak?
0: Gak tau gue.
1: Iya itu.
0: Gue di gudang-gudang yoga tau ya.
1: Yoga apaan?
0: Ada gudang yoga tempatnya Anjas Mara.
1: Oh dia kan ngajar yoga.
0: Iya.
1: Anjas Mara. Tapi ngomong soal lari pasti cewek itu juga pakai aplikasi namanya Strava.
0: Betul. Jadi kalau Strava ini sampai ada jokinya ya belakangan ini ya.
1: Joki Strava.
0: Ya. Tapi sekarang udah enggak ya?
1: Udah enggak ada.
0: Udah.
2: Masih bang. Satu
0: ada?
2: Gua masih ada.
0: Bih, aneh juga.
1: Berarti si joki itu memang pelari juga dong.
2: Si jokinya pelari, udah pasti pelari. Cuman bukan pelari yang influencer gitu.
0: Pokoknya memang
1: joki aja.
0: Buat ngejokin aja. Jadi buat lo nih sahabat suara yang juga lari dan pakai aplikasi Strava, nah ini mungkin ada hal-hal yang kurang mengenakan ya. Jadi aplikasi olahraga Strava terancam diblokir di Indonesia. Pengguna layanan Strava Premium di Indonesia dikenai PPN sebesar 11%. Buset.
1: Kenapa dipajakin ya?
0: Entah gue.
1: Oh ini buat lo yang pakai ya user Strava yang pakai fitur free. Jadi
2: enggak
1: berlaku
2: premium.
1: Yang premium.
2: Yang free masih oke. Cuma yang premium.
0: Buat yang bayar berarti ya.
2: Buat yang berbayar itu ada pajaknya.
1: Ini kata Komdigi, Strava tuh dimasukin ke dalam daftar 25 penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran. Jadi ada tenggatnya juga 3 Juli 2026 untuk daftar.
2: Nah, setelah daftar nanti dia baru tuh tercatat untuk menerima pajak, pungutan pajak gitu.
0: Dan Komdigi telah mengirimkan surat teguran ke 25 PSE tersebut pada 26 Juni 2026 termasuk si Strava ini ya.
2: Termasuk salah satunya.
0: Tapi kayaknya sebenarnya harusnya banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang ya kayak apps luar negeri lah yang kesini akhirnya udah ini kan.
2: Udah,
0: emang harus daftar kan?
2: Harus daftar.
0: Iya. Kayak beberapa online travel agent walaupun mereka enggak punya kantor di Indonesia, pembayaran udah bisa pakai GoPay misalkan, pakai Shopee Pay gitu-gitu.
1: Apalagi aplikasi luar yang penggunanya banyak gitu ya.
0: Yeah. Seperti
1: SimSimi.
0: Wow. SimSimi. Ada.
1: Masih ada sih. SimSimi masih ada enggak sih?
0: Enggak ada. Kan ChatGPT.
1: Oh, SimSimi kan jawabannya itu gitu aja gitu. Tapi AI pertama kali kayaknya di
0: SimSimi sama SimSimi.
1: Iya betul.
0: Iya. Pernah ngobrol sama SimSimi?
1: Pernah.
0: Tahu gua juga.
1: Di BB dulu gua main SimSimi.
0: Emang ada di BB?
1: Ada.
0: Bukan di aplikasi sendiri ya?
1: Maksudnya di BlackBerry gua download SimSimi.
0: Oh, kasihan
1: buat
0: juga
1: orang-orang kan, yang desperate tuh.
0: Enggak kan BlackBerry kan gunanya buat chat.
2: Buat chat.
0: Kan ngechat orang aja. Ngapain lu ngechat Sim-Sim?
1: Ya makanya desperate itu orang-orang.
2: Chat pertama lo masih ingat enggak? Chat pertama lo ke Sim-Sim itu.
1: Sim-Sim, kenapa dia enggak suka balik sama aku gitu?
2: Iya, lah berputus.
1: Iya, orang-orang desperate di percintaan. Nah, jadi buat kamu yang desperate absen dulu dong. Kali-kali ada yang lagi galau ya pagi ini ya.
0: Iya. Siapa tahu juga mau kita instalin Sim-Sim.
1: Enggak, udah enggak ada.
0: Jadi coba ini kita request ada temanya enggak nih hari ini?
2: Hari ini
0: lagu cinta.
2: Sesuai kalau gue sih bikinnya sesuai mood aja.
0: Lagu Portugal.
2: Gol anjir. Mau moodnya seneng, sedih, bebas.
0: Bebas ya.
2: Bebas. Pokoknya sesuai mood lo hari pagi ini apa? Lo kasih deh.
1: Oke. Okay. Mood gue lagi deg-degan ini. Tadi ada yang teriak gol anjir. Kroasia kan. Bohong lu, Bang.
2: Golin sialan.
0: Ya kita kamera.

0: Dengerin deh suara seru.
1: Cuma di Iswara.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500.000 rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1.000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15.046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Itu
6: Bang Buring, Bang Buring,
5: Bang Buring, Bang Buring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
7: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
8: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
7: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
9: Yang terbaru,
0: terabsurd,
9: dan terseru
0: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: suara warga Indonesia.
1: Ini tadi si Nona udah nanya ke pemain Portugal, udah siap belum?
0: Nona orang Kroasia. Hampir 2-0 lagi. Iya lagi offset barusan, deg-degan udah gue. Kalau iya fix The Simpsons ramalannya kurang tepat kalau Kroasia menang.
1: Harusnya kan Portugal ya.
0: Harusnya Portugal, ya, tapi enggak tahu ya, kita lihat nanti ya, deg-degan nih gue juga.
1: Tapi tadi gue ngelihat supporternya Portugal pas Ronaldo masuk tuh ke stadion
0: biasa aja.
1: Iya, oke juga tuh yang Ronaldo tiba.
0: Portugal tuh nyanyi begitu. Ya, kita masih ngomongin, oh, kita mau open request juga ya sahabat suara ya.
1: Betul. Dan hari ini biasanya kita akan kasih seputar info event juga ya. Yang banyak banget akan terjadi di weekend ini. Ada boarding ya kan?
0: Iya.
1: Ya kan sponsor juga ya? Merdeka Partner kalau salah ya?
0: Apa boardang boarding?
1: Iya, di
2: Burang boarding.
1: Tangsel. Ada Dewa, ada
0: oh event ini festival, festival gede-gede. Baru-baru dengar gue Burang boarding.
1: Sukses lancar rezeki sama netral kolaborasi. Iya.
0: Nama eventnya emang Tangsel banget sih.
1: Betul. Burang boarding.
2: Kan sesuai bandara ada di Tangerang kan.
0: Gue suka ngeliat ini tahu nama-nama terutama tempat kopi nama-nama yang nama-nama so asik.
1: Seperti
0: atas nama kopi. ada nggak tempat kopi yang namanya nggak resep nih gue.
1: kayak sobat puitis ya.
0: Iya, di luar rasanya mungkin enak ya, maksudnya namanya doang.
1: Atas nama kopi
0: apa
1: yang...
0: ya
3: garis miring
0: ada tuh nih toko ada emang garis miring
3: ada garis miring
0: ada di
3: biasa persen kan di garis miring
1: Starbucks gue menurut gue so asik.
0: Oh
1: enggak ya, emang udah
0: brand internasional ya. Itu
3: ada
0: ada di Fatmawati Oversmoked anjay so asik.
1: Banyak sih,
0: gak resep aja, gak tau gue doang yang ngerasa gitu. Emang mungkin, cuma kayak gak resep aja gue.
1: Gak kayak sosok di ini nih ya, kan udah ada brand kopi kenangan,
0: Gaji
1: Jiwa. Terus dia sosok yang mau diri itu
0: kan. Didramatisir gitu loh.
1: Coba kalau misalkan lo bikin kopi shop apa, kira-kira namanya apa?
0: Apa ya? Yang ini kekinian banget kayak ya, maksudnya gak terlalu so asik
1: Atau yang so asik juga gak apa-apa. Kalau lo bikin kopi so asik
0: kopi nangkau dengan bismillah ya.
1: Wow. Itu bukan soal asik, itu katro. Jadi kalau misalkan sahabat suara mau bikin kopi shop, enggak apa-apa juga ya.
0: Iya.
1: Kita support. Siapa tahu misalkan nanti

0: MC nama Beril.
1: Gue lagi itu. Boleh, boleh gue.
0: Boleh.
1: Apa bayar mah gue ini gue sikat nama rezeki. Ini juga kalau mau bikin kopi nggak apa-apa, kalau mau request juga nggak apa-apa nih. Gak. Ini ada siapa nih? Uci.
0: Uci ya.
1: Lagi di jalan ke kantor, update mau request lagu SO7 Silon 7 melompat lebih tinggi. Karena mantap. Pagi ini mau senam dulu di kantor, jadinya biar semangat lah. Makasih ya guys. Ada begitu bang.
0: Masih ada.
1: Ada ya? Yang di bawahnya.
0: Oh.
1: Itu TVRI sering di, kalau nggak salah dulu TVRI yang di Senayan.
0: Rata-rata ASN deh kalau gitu ya, senam dulu hari Jumat ya.
1: Atau dibuka buat ini, buat orang luar.
0: Oh ada juga itu.
1: Ada, gitu. Cuma numpang parkiran doang.
0: Oh iya benar-benar. Jadi semangat buat siapa? Uci ya.
2: Uci.
0: Langsung kita mainkan nih Silon 7 melompat lebih tinggi versi Thailand.
1: Gimana sih? Mau yang

0: Anwar di Iswara.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang terbaru,
0: terabsurd,
2: dan terseru
0: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: hidup ini.
1: Bagian ini paling gue suka lagi.
2: Abis ngegolin Portugal.
1: Di luar kepala lah penalti-penalti begitu mah deh.
2: Satu sama ya.
1: Satu sama feeling gue 2-1 nih.
2: Jujur. Atau nanti menangnya di adu penalti.
1: Kau bisa.
3: Kemungkinan kecil sih.
2: Apa?
3: Sampai penalti itu kayak kecil deh.
2: Ya juga sih. Tapi kemarin Belanda sama siapa namanya?
3: Belanda lawan
1: ini aduh gue lupa dah. Gue lupa mulu dah.
2: Bitung.
1: Bukan ini SMA 107 masalahnya. Aduh,
2: kuasa lawan SMA.
1: Tapi emang kalau Portugal Kroasia terseok-seok, ntar kalau menang gimana? Mau Maroko. Terus kalau menang ketemu Spanyol gimana? Deg-degan juga sih gue.
2: Spanyol menang semalam ya, 3-0.
1: Abis, Austria abis.
2: Jujur
1: lah. Nanti dulu gue gak nyenyak.
2: Eh nanti jam 10 ada ya. Nah ini pertandingan seru nih, gue Swiss Aljazair.
3: Aljazair.
1: Aljazair lah. Negara bola itu. Nih bacain request dulu nih. Ada juga nyapa-nyapa, ada Tisha di Depok. Pagi Beril Adit.
2: Selamat pagi Tisha.
1: Aku mau request lagunya Roni Farulia
2: ya.
1: Kayak orang nyebut Alphard. Eh bener Alphard atau Alphard sih?
2: Alphard.
1: Lu nyebutnya Alphard kemarin bang.
2: Masa sih?
1: Iya Alphard. Udah gini.
3: Wah. Ya, udah nangis ketawa.
2: Emang ya? Emang
1: ya? Dikit.
2: Enggak tadi soalnya si P nya di kamar mandi digantiin sama F nya.
1: Oh nah, gitu.
2: Jadi gua
1: si Putra di kamar mandi.
2: Iya.
1: Fauzi gitu. Digantiin. Iya iya.
2: Kan naik Alphard ya kan.
1: Lagi. Sebutin lagi.
2: Ada siapa lagi? Terus request nih.
1: Ada Nanda juga nih. Nanda bilang kak mau request lagunya Hindia dong, yang Everything You Are nanti ya.
2: Kita puterin juga nanti. Bukan lagunya yang bikin kamu semangat di hari Jumat ini. Biasanya kan hari Jumat suka ini kan, suka males-malesan ya kan buat berkegiatan tengah antar.
1: Kerja lo males-males aja lo ya.
2: Apalagi dia siaran tarik kita di pagi nih.
1: Iya.
2: Oh iya TikTok.
1: Halo, menyapa di TikTok juga ada film semangat. Gol Portugal 1-1 Kroasia. Yo,
2: tekan
1: sih gua. Lo guys sedang tahu kenapa bukan Kino Slag? Ih, lu enggak tahu ceritanya, Angel. Ye, yeah. Makanya baca thread.
2: Angel, karena ada di Kaskus, Jel. Masalah itu. Udah jadi urban legend.
1: Kan masuk Primbon, Jel, lu enggak?
2: Primbon.com.
1: Lu download deh siaran rekaman Kino Slag di For Share kemarin.
2: Ada.
1: Oh, up trick.
2: Nah kemarin tuh
3: file-nya zip ya.
2: Sempat ada siaran terakhir Kina Maginos waktu itu di staffapen.com.
1: Ada liriknya sama Korte biasanya.
2: Iya.
1: Ada Korte juga.
2: Sama Mas Warnet ya.
1: Ada tuh.
2: Pokoknya buat sahabat suara yang mau request lagu apapun kita puterin asal lagu Indonesia. Yoi.
1: Kan gak ada yang mau curhat pagi-pagi nih kali-kali kan.
2: Soalnya kayaknya belakangan ini orang lagi gak terlalu stres ya. Gak macet-macet terlalu, anak sekolah masih libur gitu ya kan. Terus juga apa namanya mungkin tanggal juga masih tanggal muda juga itu kan.
1: Tanggal sih?
2: Iya lagi. Tanggal 3 Juli.
3: Iya masih duit masih ada lah.
2: Iya.
1: Tapi kalau bekerja kayak kita nggak ada tanggal muda nggak ada tanggal tua ya bang ya?
2: Enggak, gua ada tanggal. Gua tanggal muda terus gua. Amin aja.
1: Amin. Kan biasanya kan tergantung klien nih, ada yang acara tengah bulan gitu.
2: Tapi lu kan ada gaji bulanan.
1: Iya sih.
2: Iya kan?
1: Ah, iya.
2: Gua ada momennya semenjak udah enggak siaran nih. Gua bener-bener lupa tanggal gua.
1: Apa? Semenjak apa?
2: Ya udah enggak siaran waktu itu kan. 2 tahun enggak siaran kan. Terus kayak bener-bener lupa tanggal.
1: Iya lagi.
2: Enggak pernah inget tanggal berapa, iya hari apa gitu-gitu.
1: Iya, gua kayak ini hari apa sih? Hari tuh gua udah lupa tuh.
2: Iya.
1: Gara-gara lu udah enggak siaran, gua sampai lupa tanggal anjir gua juga.
2: Enggak usah, enggak usah ikut-ikutan kan tuh masalah saya aja. Jadi enggak masalah siaran.
1: Iya. Sorry. Nih bacain ini nih WhatsApp gua yang siaran malam semalam aja deh coba. Malam Beril, aku lagi OTW ke GI dari kok diganti bang? Lagi baca
2: dari GI ke Sawangan. Oh pulang kali ya.
1: Ada Mita.
2: Oh. Ada siapa lagi? Yang belum dibaca-baca nggak pernah dibacain sama Beril ya?
1: Gue bacain. Gue bacain malam. Malam
3: sore internet lagi error.
1: Oh. Malam gue bacain.
2: Yeah. Oh tapi ini panjang nih ceritanya nih.
1: Beril, salam dari Fahri dari Bandung. Aku lagi kuliah di Amerika. Udi.
2: Ngomong banget tentang Piala Dunia lo ya.
1: Tuh nomor aja.
2: Nomor Amerika sih.
1: Plus satu.
2: Yoi, plus satu.
1: Kayak mau nikahan nih.
2: Plus one ya.
1: Iya plus one. Dulu kenal istri dari dating app dan sekarang nikah udah jalan 7 tahun. Yang dilihat sih, oh enggak, dia tuh dia curhat. Dia mencari pasangan itu yang dilihat dari apanya.
2: Oh oke.
1: Dia dari kesamaan bidang pekerjaan.
2: Pas ketemu sih kalau dia sesuai ya, karena istri ini bilang bayar masing-masing aja. Pas ke date gue kelihatan susah waktu itu.
1: Ya ada insecure sih, cowok tuh kan ini gengsi tinggi.
2: Kalau lu pas ngedate pasti lo yang bayarin atau cewek yang bayarin?
1: Pas ngedate? ganti-gantian. Misalkan seharian nih, gue bayar gue bayar bioskop tiket, yeah. Dia bayarin makanannya gitu.
2: Jadi gue kasih tips and trick ya buat sahabat suara. Kalau lo mau first date buruk, terutama buat cowok ya, ketemu misalnya dari dating app, saat ketemu, ya kan lo ngajak makan atau nonton kan, udah misalkan makan lah. Makan.
1: Gue yang ngajak tuh berarti.
2: Lo yang ngajak udah pasti lo wajib yang bayar.
1: Betul, karena gue yang punya itinerary-nya.
2: Betul. Nah, kecuali misalkan si cewek ini menawarkan, jadi berapa? Udah, gak usah.
1: Iya.
2: Gini kayak lo bilang ke si ceweknya, kali ini gue yang bayar. Nanti next kalau kita pergi lagi, lo gantian yang bayar ya.
1: Oh gitu.
2: Jadi menunjukkan kalau lo punya ketertarikan sama di cewek. Walaupun sebenarnya nanti setelah pas jalan berikutnya kan lo lagi ngajak lo yang bayar juga.
1: Tapi kalau ngomong kayak gitu, ini nggak bang kayak, ih, gue tuh nggak biasa yang kayak. Nih gue yang bayar, nanti next lo yang bayar gitu, kayak kesannya nggak terlalu di, iya terlalu nah, dijelasin gitu.
2: Menunjukkan kalau lo pengen jalan lagi.
1: Iya betul.
2: Buat kedua kalinya. Yeah. Nah kalau bisa, yang pas jalan keduanya ceweknya ngajakin ke Tokyo.
1: Lah sekalian bayarin S2 gua ceweknya.
2: Nah, iya kan berarti dia yang ngajakin kan.
1: Gitu. Iya benar. Iya sih. Atau enggak iya. Kadang-kadang kalau misalnya rebutan bayar pas dikasih, ush udah gua aku aja.
2: Pas sampai pukul-pukulan tuh katanya.
1: Gak ada.

0: 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi barengan sama Beryl dan juga narasumber Adit Insomnia.
1: Betul sekali, dan kita masih deg-degan melihat pertandingan Kroasia dan melawan Portugal. Masih skornya satu sama.
2: Portugal diganti katanya. Portugal Ronaldo. Ronaldo diganti ya? Ada aja deh.
1: Siapa sama ini? Zidane.
3: Beckham Putra.
1: Ada.
2: Bukan sama Zidane. Udah gak main Zidane.
3: Zidane juga gak di Portugal.
1: Iya. Zidane kan udah ikut Pak Haji. Zidane siap. Zidane siap
2: di Portugal. Ini
3: siapa tuh?
2: Didah.
3: Didah.
2: Portugal tuh.
1: Tapi lo tau gak, Didah tuh dulu ini duonya Reni Pandugo.
2: Siapa?
1: Reni Pandugo tuh pernah punya duo dulu. Duo Didah. Dinya Randy, danya gue lupa siapa, pokoknya dari Surabaya.
3: David
2: Darwin.
1: Nah ini pertanyaannya buat sahabat suara deh, dan siapa ya kalau kira-kira ya? Danang mungkin, Dadang atau Dan doang, Dan. Dan gak kelar, siapa aja Dandi bisa.
2: Gak kelar dong.
1: Ini ada sahabat suara kita nih, dari Cilincing. Wih mantep, Cilincing Jakarta Utara.
2: Jo yang ini di pasukan Oren.
1: Oren mantep.
2: Mantep.
1: Pagi sahabat suara, pagi juga Bang Beryl, Om Adit, Om Yendra dan Om Bulung. Merekus lagu GAC yang bahagia. Semoga Jumat berkah kita, bahagia semuanya.
2: Amin. Dia selfie tuh ya kan, belakangnya teman-temannya lagi ngangkut sampah.
1: Cilincing deket itu, coy.
3: Kerja sih, Jo.
1: Dia kerja di bukti.
3: Oh, bukti.
1: Bukti kalau dia kerja.
4: Habis foto dia kayak ke pojokan, ke warung.
1: Enggak juga ya kalau gitu ya.
2: Agak dia bos-bosannya. Bos-bosannya dia, seniornya.
3: Supervisornya dia. Iya. Muter dia moto-moto gitu.
2: Iya, laporan-laporan ke pusat. Ke sales, laporan ke pusat. Ini menyapa juga yang di TikTok, ada Akila. Selamat pagi dunia. Hai Akila, pagi-pagi. Senang banget kamu jadi first hello-nya aku di pagi hari ini.
1: Tuh si Spice and Sweet tahu tuh dia, Duo Dida, judulnya waktu gue SMP tuh, kata dia. Judulnya waktu gue SMP, kata dia begitu.
2: Dia yang ngikut bapaknya, bapak juga mungkin dengerin Dida kali.
1: Enggak lah. Hah? Kan lagu anaknya aja.
2: Itu oh Duo Dida. Oh iya, deh itu kan iya, baru ya.
1: Iya.
2: Si Bang Adit. Tadi udah Serpong kan. Jangan pagi-pagi, maksud pagi-pagi udah di Serpong.
1: Masa aku balik lagi ke rumah?
2: Rolo di Serpong kan? Iya. Rolo di Serpong.
1: Walaupun enak ya?
2: Enak pagi-pagi di Serpong tuh.
1: Adem, banyak pohon.
2: Karena ada ini juga, apa ada fresh market nih, pas moodnya kan? Enak, banyak. Enak makanannya.
1: Gila. Jangan sampai kena gigi. Ya kalau kena gigi kan, kalau misalkan kita ke Serpong nih, dokter gigi pagi-pagi ya kan belum buka.
3: Belum buka.
2: Iya, jangan sampai.
1: Jangan sampai.
2: Suka nyangkut-nyangkut kadang-kadang kalau ini.
1: Apanya?
2: Kalau apa? Cuma nyangkut-nyangkut di gigi tuh.
1: Apa?
2: Ya kalau di Serpong.
1: Enggak.
2: Kak, kalau makan masih ngantuk. Enggak. Masih ngantuk. Enggak. Makannya nyangkut di gigi.
1: Enggak.

0: viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Spanyol melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3-0 di babak 32 besar. Mikel Oyarzabal mencetak 2 gol dan Pedro Porro menyumbang 1 gol untuk memastikan kemenangan La Roja serta menyingkirkan Austria dari turnamen.
0: Suara Fakta.
2: DPRD Jawa Barat menyetujui usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda dan mendorong pembahasannya ke tahap legislasi resmi. Seluruh fraksi mendukung atau mengikuti keputusan bersama, sementara usulan ini masih memerlukan penyempurnaan naskah akademik serta persetujuan pemerintah pusat sebelum dapat diwujudkan. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, Suara Warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: Selamat pagi 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia.
2: Arit Insomnia dan juga Beril, kita sedang merayakan kemenangan Portugal sementara 2-1.
1: Yoi.
2: Ini deg-degan ya.
1: Ini udah kelar belum?
2: Udah kelar harusnya bang.
1: Udah kelar udah.
2: Full time ya.
1: Harusnya ya. Dikit lagi lah paling.
2: Okay. Lu mau tahu dong si Spanyol tadi malam siapa yang ngegolin?
1: Spanyol itu semalam yang ngegolin
2: Skor nyolong baru.
1: Iya.
2: Skor konyol.
1: Skor konyol. Yamal enggak.
2: Yamal enggak ya?
1: Enggak Yamal enggak. Yamal
2: kita
1: enggak.
2: Lihat.
1: Poro itu. Okay. Sama Oyarzabal. Oyarzabal 2.
2: Oh, pantesan dari kemarin Oyarzabal lumayan ini ya, lumayan
1: produktif ya. Dia main di mana ya? Gue lupa deh. Hari Oyarzabal tuh klub mana ya?
2: Karena memang sesuai ini sih. Pepatah.
1: Kenapa?
2: Oyarzabal disayang Tuhan.
3: Orang sabar
1: deh. Sayang Tuhan. Dapat lagi.
2: Kok marah-marah?
1: Oh, Pedro Porro tuh 3-0. Ushat shotnya berapa, Bang? 2-3.
2: Gol lagi.
4: Sama.
2: 2-0. Kan? Oh, lu udah kejing sih. 2 kan? Sama.
1: Iya. Menang. Penalti dong.
2: Penalti kalau gitu.
3: 2 sama kan?
4: Masih tambahan dulu kan.
1: Oh iya, tambahan dulu.
3: Tadi karena
1: extra time, ya.
4: Extra time.
2: Ketika bilang tuh, pam-pam tuh.
1: Nah tadi ada juga yang tak kabur tuh depan lu ya bang ya. Kayak, gak bakal sih Portugal final lu tak kabur juga lu. Gak bakal Portugal penalti. Iya sih kan extra time.
3: Penalti gak ada sejarah itu.
2: Udah ini kan cuma bola. Udah, santai aja santai. Jangan pada ribut,
1: Ini kan cuma permainan.
2: Iya,
1: cuma bola.
3: Permainan.
2: Iya, lu pada judi bola ya.
1: Lu pada parlay.
4: Kayak bunuh diri gitu loh.
1: Oh iya, siapa?
4: Iya,
3: kok lu gak terima sih?
4: Fuck lah, males banget. Enggak, babak tambahan udah 10. 10 menit. Udah 12 gak dipriwit-priwit sama wasit. Wah, wasit. Wasitnya dari Argen soalnya.
1: Oh.
4: Tetep malesan anjir.
1: Tapi kan, elah.
2: Udahlah, lu.
1: Udah. Lagu aja emang gue bete, bang. Masa gitu.
2: Kroasia keren.
1: Makin panas tadi Portugal.
4: Belum bahas topiknya nih.
2: Belum.
3: Kan lu jadi sono.
2: Tadi kan kita ngomongin soal sepak bola. Gue jujur, awal-awal suka sepak bola itu dari demam Piala Dunia 98.
1: Set. Mau banget. Itu siapa yang juara ya? Ini Jerman ya?
2: Perancis.
1: Perancis. Hah? Far dulu ya, lagi Far ya?
2: Oke. Farnya Far virus.
1: Bukan, itu penyiar siang.
2: Dan gue akhirnya suka sama tim Inggris gara-gara Beckham.
1: Oh Beckham. Beckham ke Indo datang gak?
2: Enggak, waktu itu gue gak tahu kalau Beckham ke Indo. Kalau waktu itu sama ini kan, sama asuransi apa sama bank gitu kalau gak salah ya.
3: Oh iya.
2: Ya kan, dan terbatas kan.
3: Iya, undangan terbatas.
2: Terbatas doang. Kalau gak salah si Mario ya, yang nge-MC-in
1: Beckham, bebek kampung.
2: Aduh, baru
1: dapet gue akhirnya.
3: Beckham, bebek Kaleo kan.
1: Kan gak ada M-nya kalau Kaleo.
3: Ya,
1: si Bang Indra sih dari tadi.
2: Gak makan roti belum bayar kali tadi itu.
1: Kan bayarin.
2: Belum bayar.
1: Terus sudah kenyang. Pani udah nonton pede banget nih roti buat kalian. Pede banget.
2: Mungkin belum bayar. Tapi lu suka pemain bola awal siapa dan gimana?
1: Gara-gara game bola FIFA.
2: Oh FIFA ya.
1: Gue bahkan tau pemain-pemainnya juga dari FIFA.
2: Gue justru mah kalau dari FIFA, game FIFA taunya justru lagu. Kan soundtracknya keren-keren ya.
1: Iya sih.
2: Dan banyak Blur song tuh zaman dulu.
1: Iya. Terus familiar lah. Ini kan gue dengerin di FIFA gitu.
2: Iya benar.
1: Kalau tiap dengerin di luar. Sampai karaoke kemana? Gue request Waka Waka dong, dibukin.
2: Ada tuh. Ada yang
1: request Waka Waka. Katrobat gak? Kenapa sih?
3: Di Idol Pista ya?
2: Karaoke Idol Pista lagi.
1: Aneh banget. Hey guys, karaoke yuk. Mau request lagu apa? Waka Waka.
2: Tapi gue akhirnya suka pemain gara-gara Piala Dunia 98. Jadi suka MU juga gara-gara demam Piala Dunia kan. Jadi gue sukanya sama Beckham. Lebih kampung.
1: Triknya gue.
2: Oh iya iya.
1: Triknya gue. Tapi ada juga orang yang nonton bola karena emang suka pemainnya. Karena nonton klub ini kalau tanding
2: ya.
1: Gue suka ini nih gitu. Lo ada gak? Lo megang klub apa sih? Oh lo MU ya?
2: MU, makanya gue suka.
1: Yang tahun ini dong Beckham. Jangan Beckham udah lama.
2: Enggak, emang gue suka MU gara-gara
1: Beckham
2: aja udah.
1: Beckham gak main lu gak nonton?
2: Apa?
1: Beckham gak main
2: tetap nonton, tetap jadi support MU. Tapi maksudnya kayak misalkan gini deh, Beckham pindah ke Spanyol.
3: Ya.
2: Akhirnya gue jadi suka Madrid.
1: Oh iya, ya tim, kan? Tim Spanyol ya Madrid.
2: Terus kalau misalkan waktu dia pindah ke Italia, ya gue suka Milan.
1: Milan.
2: Tapi walaupun gue nggak dukung ya, biasanya suka aja. Yeah. Kan gue mah lebih concernnya ke Liga Inggris.
3: Apa pensiun udah gitu kan?
2: Iya, tapi tetap dukung MU, tetap dukung MU.
1: Oh, waktu Beckham keluar dari MU, poster yang di poster MU di kamar dirobekin gitu sama Bang ini Bang Adit.
2: Gua belum punya kamar waktu itu. Mesti tidur numpang sama orang
1: di kantornya Solja.
2: Iya, aduh kantornya Solja lagi.
3: Masih ngelipetin ini.
2: Tapi lu sadar gak semua klub yang MU pindah Beckham pindahin tuh kota-kota yang berhubungan sama fashion.
1: Oh iya.
2: Milan,
1: Paris,
2: Los Angeles.
1: Heeh. Kenapa? Emang dia bininya juga
2: bininya,
1: fashion.
2: Yo, iya. Lu udah nonton filmnya belum? Yang di Netflix, yang dokumenternya?
1: Belum.
2: Gimana perasaan Victoria seorang Beckham. Beckham dulu dimusin satu negara gara-gara kartu merah waktu dia nekel
1: Juan
2: Sebastian Veron.
1: Oh iya. Ya, itu kan? Kejadiannya sama kayak pemain itu siapa yang dari Barca pindah ke Madrid? Apa Madrid pindah ke Barca gitu?
2: Siapa?
1: Gak, ada pemain gue lupa pemainnya siapa. Dia tuh jadi paling jagonya lah di. Contoh dia di Madrid paling jago.
2: Ya.
1: Saya akan
2: lawan.
1: Sampai ke kecamatan pun saya masih sanggup. Terus tiba-tiba dia pindah ke Barca. Merasa dikhianati fans Madrid gitu. Gue lupa main siapa itu. Kayak gitu-gitu alasannya. Gua pemain bola favorit sih masih, karena gue dukung Chelsea gue. Palmer, gue masih megang Palmer gue.
2: Oh Chelsea lo ya?
1: Chelsea gue.
2: Kalau misalkan ditanya Ronaldo Messi ya gue dukung Ronaldo sesimpel ya, karena Ronaldo pernah main di MU udah gitu aja sih, legendnya MU.
1: Oh iya, karena
2: kalau Messi tetap pernah di MU ya gue Messi gitu aja sih, karena gue sukanya MU.
1: Gue Ronaldo gue tetap
2: Ronaldo
1: karena
2: ya.
1: Karena dia humble.
2: Betul.
1: Standar.
2: Kenal tuh lu sama dia.
1: Dia di TikTok. Dia humble dia yang ini.
3: Hi bear. How are you?
1: Want nasi goreng.
2: Sekarang DM deh, DM Ronaldo.
1: Coba. Dibales.
2: Nggak coba pen. Ya, kita dari Iswara dukung lo di Portugal nih gitu.
1: Oh, iya.
2: Lo gitu. Walaupun lo udah keluar di menit sekian gitu.
1: Coba. Tapi lo gue respect sama lo gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Thank you udah.
2: Bini lo cakep sih gitu.
1: Masa gitu. Ih, dia anaknya 4 ya?
2: Enggak tahu.
1: Ya punya anak deh.
2: Tapi bisa jadi gak gosip gini sih. Gue ya? Hah? Dia tuh gak nikah ya sama si bininya?
1: Belum, belum nikah. Belum
2: follow gathering.
1: Iya, belum nikah dia, belum nikah.
2: Belum nikah ya?
3: Belum nikah.
2: Sama kayak Beryl. Dua tahun lalu.
1: Iya, tapi kan 2 tahun lalu gue belum punya anak juga bang.
2: Oh iya,
1: abis sekarang gue
2: belum punya anak. Lah kemarin yang lo commander care ngapain?
1: Ada. Survei doang gue. Tapi lo ada gak pemain bola sahabat suara? Yang pemain bola dunia mau atau gak lokal juga gak apa-apa, yang jadi favorit lo tuh suka banget nge-crush sama pemain bola siapa gitu.
2: Nah itu dia. Ada yang menyapa di TikTok perusahaan gue Aditya FM Pekanbaru. Halo CEO. Iya, selamat pagi.
1: Oh lu punya radio juga.
2: Oh,
1: ya
2: Pekanbaru
1: ya. Segmennya apa, pendengar Aditya FM apa?
2: Bebas kita. Okay. Bebek main bas.
1: Kasih tahu dong pemain bola favorit lo siapa, mau lokal mau dunia juga boleh.
2: Betul.
1: WhatsApp kemana bang?
2: Ke WhatsAppnya di 0816 114.

0: ditemenin sama Beril.
1: Ada insomnia, kita lagi nungguin pertandingan Swiss melawan
0: Nabil Bentaleb.
1: Dan tadi sudah dipastikan kemenangan Portugal melawan Kroasia 2-1 ya.
0: Hah? Oh iya 2-1.
1: Udah pasti udah menang dong.
0: Iya.
1: Jadi kemungkinan ramalan Simpson masih on track. Masih siapa on tahu track. Nanti di finalnya Meksiko lawan Portugal. Tapi kalau Meksiko lawan Portugal, Inggris kalah dong.
0: Enggak mungkin Prancis tuh kayak final deh kayaknya di menurut gue paling enggak mah.
1: Iya. Tapi bisa jadi Pak. Kan di kandang ya Meksiko. Banyak kartel lagi.
0: Woi.
1: Iya kan? Tempat nelfon.
0: Bukan warte.
2: Sorry.
1: Oh iya, itu apa?
0: Karte.
1: Oh iya benar juga. Tempatnya khusus Santi.
0: Bang Indra, jangan sering-sering ke Bajawa, Bang. Sumpah ada kata.
1: Jangan sering-sering ke Bajawa bener dah.
0: Karte.
1: Enggak.
0: Khusus Santi kan main di Bajawa.
1: Nah, dia suka kalau apa namanya? Nurul Mustafa ya, itu apa yang di
2: Denurul.
1: Denurul kan yang di Jakarta Barat coffee shop.
0: Ada
1: namanya Nurul Mustafa apa gitu.
0: Ini dugem halal gitu ya.
1: Coffee shop tapi namanya gede banget
2: kayak Bajawa.
1: Tapi open apa namanya kayak outdoor gitu.
0: Di Depok juga ada itu coffee shop yang ada DJ-DJ-nya gitu.
1: Kapan?
0: Ketawa.
1: Ketawa sih.
0: Hah? Oh, kan orang usaha, Bang.
2: Iya.
0: Cari rezeki.
2: Iya.
0: Coba salah aja usaha.
1: Nah, kita masih ngomongin ini juga nih sahabat suara. Ya kan pemain favorit lu, pemain bola favorit lu. Kalau gue jelas Beckham.
0: Yang sekarang ada enggak, Bang? Yang sekarang?
1: Kalau sekarang ya, yang
0: oke okay, ada dia oke okay nih.
1: Dari negara mana aja gitu ya?
0: Bebas.
1: Kalau Ronaldo berarti termasuk dulu ya? Bukan pemain baru dong.
0: Masih sekarang sih sebenarnya.
1: Enggak juga dong. Angkatan B, oh, masih main berarti ya?
0: Jadi yang lain.
1: Yang masih main, gue Bruno Fernandes.
0: Ini Portugal kan?
1: Ya. Jujur Fernandes. Kayak apa namanya? Dedikasi dia gitu ya kan buat MU juga buat negaranya gitu. MU kalau kagak dia kayaknya kagak.
0: Oh iya lama ya di Jerman termasuk lama Bruno ya
1: lama,
0: di MU.
1: Lama di Jerman. Dan apa lumayan jadi sosok kapten lah.
0: Kapten
1: buat apa namanya buat MU.
0: Gua kalau sekarang gua masih megang Palmer terus.
1: Palmer tuh main enggak sih? Enggak ya? Enggak main ya di Piala Dunia enggak ya?
0: Main ke dia.
1: Enggak tahu enggak dipilih Palmer tahu gua.
0: Emang enggak, aneh enggak. Banget. Kayak Maguire gitu, akhirnya jualan merchandise.
1: Iya. Tapi gak apa-apa lah ya kan. Dia katanya mau juga jual kopi Dalgona katanya.
0: Baru laku tuh tahun-tahun 2006. Oke, biar kita nih ya.
1: Gak soto ini ya.
0: Gak soto kedengeran nih ya. Kita langsung saja ngobrol-ngobrol sama yang si ngerti. Beneran ngerti, bukan si ngerti.
1: Betul, dia paling ngerti. Paling ngerti bola. Ya kan, basket juga jagonya. Ya
0: masa
1: kan?
0: Pundit gue bilang si ngerti.
1: Tahu.
0: Iya. Yeah. Ladies and gentlemen, please welcome, di telepon sudah tersambung. This is Jerry Arvino.
1: Selamat pagi Pak Jerry.
3: Pagi, Beril Adit.
1: Oi, salam kenal Bang. Apa kabar Bang?
3: Salam kenal. Baik,
1: Jer,
3: baik.
1: Sebelumnya gue mau ngucapin selamat dulu secara langsung buat tim favorit lo Arsenal sudah jadi juara Premier League.
3: Akhirnya, 22 tahun ya.
1: Tapi sebelum kita ngobrol Piala Dunia, kan lo sempat itu tuh nonton langsung kalau gak salah Jer ya. Dan lo foto masih aja lagi tuh deh, yang di Twitter tuh
3: foto
1: sama pemain
3: foto sama Tesi. Oh tua banget gue.
1: Tesi
3: tua banget
1: agak lumayan ya.
3: Ian Wright.
1: Oh iya sama Ian Wright itu gimana ceritanya? Emang gak ketemu sengaja atau gimana tuh Jar?
3: Kebetulan kita WhatsAppan. Enggak dong,
1: mungkin
0: punya atau nomornya punya.
1: Iya.
3: Punya gue enggak. Jadi gue ini apa gue tuh pas itu City lawan Bournemouth, yang mana kalau City nggak menang ya seri ya, itu udah memastikan gelar juara.
1: Betul.
3: Jadi gue sama teman-teman yang Indonesia juga yang di Inggris gitu.
1: Betul.
3: Kita nonton di kayak apa bar,
1: okay.
3: Tapi isinya fans Arsenal gitu, namanya Tollington Arms.
1: Okay.
3: Jadi kayak sekitar 10-15 menitan jalan kaki dari Emirates gitu loh, jadi emang dekat.
1: Okay.
3: Jadi just in case terjadi hal yang menyenangkan, kita akan ke Emirates untuk ngerayain gitu. Itu dari pembicaraan fans asal di Inggris lah gitu.
1: Iya.
3: Di London.
1: Seru banget.
3: Terus ya udah kita ke situ. Terus gue sempat nggak bisa masuk juga karena over capacity gitu. Terus akhirnya ya udahlah, dengan skill sepik-sepik kita merayu security-nya, gue masuk dari pintu belakang.
1: Gitu. Oh ya?
3: Iya. Akhirnya bisa. Terus ya udah kan tinggal speak kayak dari Indonesia jauh gitu gitulah pokoknya. Terus tanya personal orangnya ya, pokoknya gitulah.
1: Okay,
3: kepake terus? Juga skill kita nih.
1: Oh, iya.
3: Terus ya udah akhirnya masuk, udah menang, rayain. Terus nah ini nih yang tangan Tuhan di sini bekerja di sini. Jadi gue kan ngerekam pakai apa mic gitu kan, mic Holy Land gitu kan, yang pakai magnet gitu. Terus karena gue peluk-pelukan sama orang ya kan, banyak orang, terus gitu ketepok gitu, ketepok terus lepas, jadi mic gue hilang. Iya si mic gue hilang.
1: Terus
3: gue tuh kayak, baru hari kedua ke Inggris gimana ya, gue ngonten orang mic gue hilang gitu kan.
1: Betul.
3: Jadi gue nyari dulu di apa bar itu kan tuh penuh banget orang ya.
1: Betul.
3: Jadi gue aduh anjir gimana ya, terus gue nyari. Terus nah gara-gara gue nyari kan itu pas udah kelar semua orang udah lari ke Emirates kan. Jadi gue telat. Jadi gue mungkin telat ya mungkin setengah jaman gitu lah gue nyari sampai barnya udah mau tutup. Terus? Akhirnya gue nemuin si micnya.
1: Akhirnya ketemu di mana tuh bang?
3: Iya, ketemu ada di bawah gitulah, ketenang-tenang orang.
1: Untung ketemu tuh ya.
3: Walaupun si magnetnya hilang, jadi kayak micnya masih ada, ya udahlah nggak apa-apa lah, ntar gue pegang aja gitu kan.
0: Lo nggak ini nggak bikin status di Twitter yang kayak buat teman-teman yang ada di sekitaran Emirates ada banyak tuh yang lihat mic ini
3: sekarang
0: tuh.
3: Iya, sempat bikin di thread sih karena Twitter kayak udah toksik ya. Kayaknya udah ada banyak kesempatan sekarang nih gitu. Jadi ya udah intinya adalah gue akhirnya nemuin, terus kayak apa ya gue telat deh ke Emirates gitu kan, gue udah ketinggalan banyak hal kali ya, ada FOMO gitu. Tapi pas gue jadi telat dari orang lain kan, jadi orang udah kemana-mana lah gitu. Terus gue jalan ke Emirates kan, ya udahlah nggak apa-apa lah, gue jalan ke Emirates. Ternyata Ian Rod baru kelar syuting gitu. Jadi dia baru datang juga. Jadi dia baru datang di bawah Emirates gitu. Di saat orang-orang tuh kayak ada yang udah di atas, ada yang kayak di tangga yang stadion. Pokoknya mencar-mencar gitu. Nah si Ian Rod tuh baru datang.
1: Pas banget.
3: Jadi kayak pas gue mau ke Emirates itu Ian Rod tuh baru datang. Jadi baru di bawah fresh banget. Jadi kayak gue ngeliat dia dan papasan gitu loh.
1: Bener-bener papasan tuh ya, tapi lu nggak
3: papasan, jadi ada yang rame, abis itu gue nyamperin, terus gue Ian Wright, nyanyi kayak gitu, terus yaudah gue ngonten, terus sama aku bisa menjangkau tangan dia, tos gitu, terus abis itu udah bareng dari satu frame, abis itu kita rangkulan gitu, aku selfie segala macam gitu, terus kamera banyak banget kan, dan gue ngeliat itu siapa aja tuh, terus jebret, abis itu udah kelempar lagi gue, terus dia digilir sama puluhan orang lainnya.
1: Oke, itu kalau
3: tapi ternyata iya, yang foto yang rame itu, yang Premier League ngepost Arsenal segala macam, Bleacher Report, ESPN itu foto yang sama gue.
1: Iya, makanya itu. Makanya sampai udah masuk taraf internasional Jerry, jujur.
3: Iya, makanya dan kalau ibaratnya kalau mic gue enggak hilang, ya gue enggak apa-apa sama dia.
1: Nah, itu dia. Jadi buat sahabat suara kalau mau keluar negeri, mic lo ilangin biar ketemu artis.
0: Itu kan hoki, Bang, kalau itu. Enggak bisa kejadian kedua kalinya. Belum tentu. Masa Ian Red masih di situ? Nungguin mic orang ini.
3: Bener.
1: Bang, gue dengar lu dukung Prancis, Bang.
3: Gue khawatirnya kalau gue ini, kalau gue mic-nya enggak hilang, gue buru-buru, gue ketemunya sama Ian Kasela.
1: Ya! Ya udah.
3: Takutnya.
1: Thank you Bang Jerry ya atas waktunya.
0: Jangan gitu. Karena
1: mau nanya soal Ian Wright kan.
0: Enggak, iya.
1: Bang, tapi lu selain dukung Arsenal, gue dengar lu dukung Prancis ya.
3: Prancis gitu, tapi sebenarnya Prancis kan karena di Arsenal itu dulu banyak pemain Prancis gitulah. French connection di Piala Dunia ini. Tapi di Piala Dunia biasanya atau Euro, gue biasanya nggak cuma Prancis, tapi tergantung kebutuhan faktor ekonomi nih. Nah, di kali ini faktor ekonomi gue Inggris juga nggak apa-apa kalau menang kalau gue. Karena ada undian lah begitu ya.
1: Benar.
3: Macam itu.
1: Arisan ya.
3: Inggris nih bang.
1: Ikut.
3: Nah secara bagan kalau Prancis Inggris pas tuh gitu.
1: Benar.
3: Jadi ibaratnya yang menang siapa ya nggak apa-apa dah gitu.
0: Karena cukup cukup comparable ya Prancis sama Inggris ya.
1: Lebih ke bisnis kalau dia.
0: Oh bisnis tadi.
1: Iya tadi.
3: Jadi kalau Prancis menang hati gue senang. Kalau Inggris menang, nah. Gitu.
1: Dompetnya senang ya kan.
3: Betul. Finalis juga nggak apa-apa lah gitu.
1: Bang, lu Prancis Norway kemarin sempat deg-degan nggak?
3: Prancis Norway. Enggak juga. Soalnya Prancis Kongo kali.
1: Sebelumnya kan Haaland sama Mbappe tuh.
3: Oh iya. Sebenarnya gue dengernya sebelum game. Tapi kan sebenarnya dulunya udah sama-sama lolos kan pas lawan Norway. Nah terus Norway kan soal-soalan cadangin pemain gitu kan.
1: Iya.
3: Jadi pada nggak main. Jadi ya gue bantai lah. Pas gue liat line up-nya, ini mah jauh gitu.
1: Haaland nggak main. Tapi ini final nanti Jer. Kita ngomongin final nih ya kan. Menurut lo siapa nih? Kalau ramalan The Simpsons katanya Meksiko sama Portugal. Di mana Portugal barusan menang ya kan?
0: Iya, Portugal menang barusan.
1: Iya.
3: Setting, Tanda, orang bilang gitu. Karena gitu kan pas Messi menang bilang setting.
0: Iya betul. Kalau
3: penalti menang bisa aja.
0: Itu pilihan Spanyol dia. Itu pilihan orangnya. Tapi tadi jujur wasitnya dilemparin botol. pas gak jadi ini, pas gak jadi gol.
3: Offside. Pas offside ya.
0: Iya. Pas Spanyol. Idealnya siapa di Jerry kira-kira final nanti menurut lo? Ramalan Jerry.
3: Gue tuh sebenarnya ngerasa ini ya kayak. Gue tuh prediksi kayak Argentina tuh bakal flop karena kayaknya mereka udah nggak selaper itu deh karena udah habis menang gitu kan.
0: Betul.
3: Itu udah beda.
0: Iya sih benar.
3: Cuma mainnya masih bagus banget lagi gitu.
0: Tapi
3: jadi gue rasa masih cukup kuat juga ya dan Argentina bracketnya enak kan?
0: Iya enak banget. Jadi
3: iya,
0: mungkin Argentina final kali ya ntar ya. Bisa jadi
3: Argentina tuh bisa jadi lawan semifinal lawan kalau nggak berhasil Inggris kan.
0: Betul.
3: Nah sebenarnya kalau Inggris main kayak kemarin gawat juga ya sebenarnya.
0: Iya.
3: Lawan Kongo. Jadi belum tahu nah tapi sebenarnya kalau yang lihat dari apa ya bracket yang enak kan sebenarnya kayak Arsenal di Champions League kemarin tuh. Jadi nggak terlalu capek pas lawan yang lainnya. Nah kalau lawannya Brasil Inggris sudah bunuh-bunuhan terus Argentina bisa jadi masih final juga kalau mereka mulus gitu kan lawannya kayak Verde mainnya ya. Besok tuh habis itu lawan kayak Kolombia atau Ghana gitu. Jadi kayaknya mereka tuh lebih enak gitu walaupun kalau gue pribadi kan gue gak suka yang dominan gitu ya. Jadi enaknya sih jangan back to back bukan Argentina yang masuk antara Brazil atau Inggris hopefully
0: betul gitu. Biar lebih seru ya lebih seru juga ya
3: benar dan sebenarnya kan kalau untuk turnamen kayak gini kayak belum tentu kayak lu susah menang misalnya menangnya dramatis abis itu kayaknya nggak meyakinkan lu bakal kalah belum tentu kan
0: betul,
3: bisa
0: betul.
3: Aja emang kayak hoki terus sampai final gitu masih bukan hoki kayak dapat aja lah momennya
0: ya.
3: Itu dari bracket yang bawah kalau bracket yang atas Prancis lagi gue ngerasa masih
0: Prancis ya
3: gue nggak tahu ya kecuali sih, itu kan ini Portugal lawan Spanyol nih
0: ya.
3: Sebenarnya kan Spanyol sama Prancis itu di odds itu unggulan pertama kan
0: ya.
3: Jadi kayaknya bakal battling itu sih serunya.
0: Bang, tapi enggak ini barusan nih Portugal sama apa tadi gue hampir lupa dah.
3: Kroasia.
0: Sama Kroasia gitu kan. Maksud gue secara line-up kan Portugal kan udah jor-joran banget nih. Menurut lo Portugal akan bisa sampai final enggak mengingat ya ntar aja langsung ketemu Spanyol gitu maksud gue.
3: Iya. Sebenarnya kalau misalnya Portugal main kayak Argentina 2022 yaitu kayak semua orang kayaknya udah siap apa matain kaki orang demi Messi juara gitu ibaratnya kan bener-bener jadi apa ya kayak bener-bener supply kayak gitu itu mungkin bisa kayak gitu ya motivasinya ya masih buat Ronaldo misalnya kayak gitu dan mereka bisa tampil bagus as a unit gitu karena kadang kan sebenarnya orang tuh permasalahan besar Ronaldo gitu dibandingin sama Messi tapi sebenarnya tuh masalahnya lebih dari itu karena yang problem utama tuh kayak misalnya siapa yang jadi ace-nya jadi kontrolnya di lini tengah misalnya kayak Bruno Vitinha Joao Neves itu kan sama-sama bagus gitu kan tapi kayak siapa yang mau pegang kendali nih gitu loh siapa yang mau kontrol karena kalau enggak ya susah karena rebutan banget kan posisinya nabrak banget gitu loh.
0: Ish, tadi ya gue
3: karena kan kalau kayak di PSG cair banget itu yang terlihat juga di timnas Prancis tuh empat itu ya udah mereka udah sepakat ya udah Mbappe megang kendali tapi mereka tuh mainnya secara kolektif berempat gitu kalau lu lihat serangannya Prancis gila kayak ya udah Mbappe, Olise, Dembele, dan Pele, ya bukan Prancis.
0: Ada.
3: Dan rhyme aja bang. Radio kan begitu dulu ya. Jadi Mbappe, Olise, Dembele, Barcola atau Due itu tuh cair banget. Jadi semuanya bisa saling kontribusi gitu.
0: Benar. Itu kalau lu dukung Prancis tuh kayak lu main FIFA di tahun 2025 milih PSG. Timnya kan di ini pasti kayak
3: enak banget offense itu kalau bahasa coaching kan apa kalau lu jebol 4 lu cetak 5 you still win the game gitu.
0: Betul. Nah, tapi sebenarnya kita lagi ngomongin nih Jer, ini topiknya nih ke sahabat suara juga siapa pemain yang benar-benar lu favoritin mau dari zaman dulu apa zaman sekarang nih ibaratnya. Siapa Jer?
3: Pemain bola, pemain
0: Iya, pemain terbaik sepanjang masa menurut lo.
3: Waduh, kalau gue selalu mengkategorikan kayak pemain terbaik sama pemain favorit gitu.
0: Iya.
3: Karena kalau favorit, gue tuh suka bola karena Filippo Inzaghi.
0: Oke. Inzaghi.
3: Terus yang ada gue Arsenal, ya itu gue sempat suka Netflix juga.
0: Iya.
3: Tapi yang ibaratnya kalau orang apa ya preferensi pribadi gitu, kayak gue pribadi gitu, ya, gue Thierry Henry sih pasti.
0: Oh iya karena
3: Arsenal kan,
0: Prancis gitu. Juga ya kan.
3: Bener. Ya, cuma kalau terbaik secara dunia gue ya ya pasti Messi Ronaldo sih. Itu nggak bisa di apa ya, kesampingkan lah, emang mereka jago banget.
1: Betul,
3: gitu.
1: Betul.
3: Nah sisanya tuh preferensi aja kan, kayak orang mau mikir goatnya tuh Messi atau goat Ronaldo gitu. Kayak orang tuh bilang Messi talent, Ronaldo hard work. Lah talent kalau kagak hard work kan nggak bisa apa-apa bang.
1: Benar.
3: Setuju. Jadi bagi gue pasti Messi hard work juga, dan karena gue punya soft spot buat Barcelona dari dulu. Jadi ya preferensi gue jelas Messi gitu.
1: Betul.
0: Lo tipikal yang kemakan video TikTok gak kayak, ah Messi sombong nih kalau di TikTok. ada kecil ke lapangan mau bola, no, ah fix.
1: Masa kenal?
0: kemakan konten.
3: Parah, sama kayak ini tau, sama kayak kemarin tuh pas Inggris abis lawan Kongo. Jadi kan mereka tuh ada mix zone gitu kan. Kayak tau gak sih pemain yang lewat-lewat abis itu bisa diinterview gitu. Nah itu tuh lagi digoreng banget, kayak ada jurnalis dari Venezuela, terus kayak dia tuh difabel gitu.
1: Okay.
3: Nah dari semua pemain yang berhenti cuma Jude Bellingham untuk ngobrol sama dia. Kayak oh gila Jude Bellingham tuh ini ya, mau ngobrol sama ini. Padahal kan ya lagi mereka lagi lewat aja kali gitu, maksudnya yang lain, yang padahal mereka biasa interview orang, tapi kan sosmed bisa mengemas itu dengan apa ya? Narasi-narasi lah gitu. Maksudnya kalau sosmed dari dulu kan kayak Adolf Hitler meninggal di Garut kan juga sosmed ya.
1: Iya benar. Tapi kalau Indonesia mah harusnya udah gak percaya lagi ya soal-soal pencitraan-pencitraan kayak gitu ya.
3: Iya sebenarnya harusnya dong.
1: Udah pinter lah.
3: Gak mungkin lah sampai ada apa ya, kalau di sebuah pemilihan menang karena sosmed, gak mungkin.
1: Saya akan lawan.
0: Bang Adit, iya. Sorry, aku udah panik nih, udahan dulu kali ya.
1: Jar, sehat-sehat terus ya. Semoga Perancis masuk final dan menang.
0: Enggak, gue gak mau.
1: Inggris. Biar Barbeta juga menang ya.
3: Emang kalian apa jagoannya?
0: Portugal gue, deg-degan gue.
3: Portugal?
0: Iya, gue berolong Kroasia udah begitu, deg-degan gue jujur.
3: Portugal tuh ini kayak kalau orang kayak apa lu juga nih Portugal ini bocil TikTok lu.
1: Anjir, lu lagi aja kena.
4: Megajer.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.
1: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Yang terbaru,
0: terabsurd,
4: dan terseru
0: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Suara.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu
4: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: Iya, sidang Jumat yang berbahagia. 101.4 FM, Bedel Rasa Navi dan
1: Arjun Sumitri BCL. Aku wanita lagu Reza Artamevia ya.
0: Di remake lagi
1: sama BCL atau Bunga Citra Lestari.
0: Baru gue pas gue ngomong itu lu udah nyebut ya. Salah gue.
1: Gue suka banget lah waktu zaman BCL belum jadi penyanyi. Waktu dia main di sinetron Senandung Masa Puber.
0: Aduh, wah, wah.
1: Coba liat deh.
0: Gue tau pas sosok, ya? Era dia lagu ini bukan
1: belum,
0: bilang mamamu.
1: Belum nyanyi dia.
0: Belum nyanyi dia.
1: Masih pure dia jadi pemain sinetron. Dulu pernah dia jadi cewek high pakai baju bola.
0: Cewek high.
1: Cewek itu kayak model-model
0: tinggi, cewek tinggi.
1: Bukan cewek-cewek dari sekolah atau model taruh di majalah high kan.
0: Majalah high.
1: Ya.
0: Cewek tinggi. Ini nah. Gimana nih?
1: Itu bukan tuh high juga.
0: Itu tinggi. Ayo, dia belum nih.
1: Nah, ini dia nih.
0: Senang Kuber. Keren, bro.
1: Sama Irwansah dulu.
0: Anjir.
1: Ada Olga juga dulu ya, almarhum.
0: Kayak Brandon IMB anjir.
1: Ada Raffi Ahmad juga. Raffi Ahmad mau kemana?
0: Mau ke Krakatau Steel.
1: Oh, Raffi Ahmad, sorry.
0: Raffi Ahmad mau kemana? Gokil Raffi Ahmad, ada sukses ya sekarang ya.
1: Wusli ya, udah sukses lu ya.
0: Ya, sama-sama main-main lah. Anak-anak nyarin.
1: Ipen-ipen nih,
0: ipen-ipen.
1: Tadi ya.
0: Rahmat.
1: Lalu kita
0: hah? Balik ke topik. Topiknya adalah pemain bola favorit lo. Dari Rahmat, pagi abang-abangku empat sekawan. Duh, ketinggalan topik nih. Apa ya tadi lupa konteks. Kalau pemain favorit aku di sepak bola itu Bio Paulin. Oh, pas
1: Persibura ya.
0: Pas 2010 masih kelas 5 SD.
1: Aku sampai pajang foto dia di kamar. Beli jersinya pas doi masih di Persibura.
0: Ush. Bio Paulin.
1: Bio Paulin 2010 itu 16 tahun yang lalu. Sekarang masih main enggak sih Bio Paulin?
2: Oh, enggak dong.
1: Sekarang mah gak main ya di rumah ya. Kalau sekarang mah
0: iya masih pagi.
1: Masih pagi ya.
0: Sama ntar sorean. Jangan sampai maghrib ntar di kolong di kolong wewe.
1: Coba sekarang ngapain deh kerjaannya.
0: Menteri.
1: Oh di masa menteri. Di Ciamis tuh PSGC Ciamis. Oh enggak sekarang head coach di Pasuruan United.
0: Itu cocoknya nama-nama kayak klub-klub luar gitu ya. Bio Paulin.
1: Kokil namanya keren ya. Namanya keren.
0: Iya namanya keren. Kayak gue bayangin tuh kayak Asian ke Persib dulu tuh.
1: Awalnya juga keren buat main bola Beril.
0: Anjay.
1: Kalau Adit kurang bola menurut gue.
0: Umum soalnya bang.
1: Ya tapi nggak ada pemain bola namanya Adit terkenal. Ada nggak?
0: Nggak sih.
1: Nggak ada.
0: Adit rating 8,9 nggak ada.
1: Nggak ada. Bapak Pamungkas ada.

0: Bang, ada.
1: Terus
0: kalau di FIFA tuh lo enggak di sub, sebenarnya di bench tuh yang ketiga. Yang ketiga paling bawah tuh.
1: Enggak di sub. Kan mungkin dimainin ya.
2: Ada Adit pemain.
1: Adit permainan.
2: Kapten Adit.
1: Kapten timnas sepak bola amputasi Indonesia. Ketawa.
2: Iya, enggak ada di kapten.
0: Lo malah ngelihat tab sebelahnya yang video-video lucu. Ini yang balik lagi ke tab yang tadi, Bang.
1: Adit permana. Tadi tuh di suatu hari dia lucu. Back profesional Liga 1.
2: Oh, ada.
1: Pemain mana? Coba bawah, yang bawah. Nah,
0: dan kebuka YouTube video lucu lagi.
1: Oh, Liga 1. Barito Putra.
0: Barito Putra.
1: Arita Warman, gelandang muda Persija Jakarta. Oh. Tapi jarang yang
0: Iya, kayak enggak resep aja gitu, kayak enggak bola nih.
1: Rizky Ridho.
0: Iya.
1: Rizky Ridho kita namanya.
0: Gonzales, Irfan Utina.
1: Betul. Nama Indonesia yang Adit tuh buat jadi main bola kayak kurang.
0: Nyek nyobe tuh, jago kan.
1: Kante.
0: Nah, itu bola tuh.
1: Bola. Beri tuh juga masih oke.
0: Buah Solosa.
1: Bola tangkas tapi bukan buat main judi gitu.
0: Kerambol aja gue. Buah Solosa gitu kan. So,
1: keren gitu, tangguh ya namanya.
0: Iya. Adit. Ya,
1: dia ada siapa lagi nih? Good morning Bang Adit, Bang Beril dan Omira dan Buluk. Main favorit aku zaman dulu Wayne Rooney. Terus sekarang Serdan Shaqiri from Swiss, and klubnya sekarang main di FC Basel.
0: Oh. Iya, Shaqiri. Udah enggak main kan tapi kan? Udah pensiun Shaqiri.
1: Udah main nih?
3: Jadi penyanyi kan.
0: Siapa tuh?
3: Shaqiri.
0: Wah. Iya. Shaqiri. Jadi Syahrini. Pagi banget main sepak bola favorit gue Boas Solosa tuh, legend sepanjang masa. Itu.
2: Terbaik si Boas.
0: Boas.
1: Nah. Tapi gue pemain Indonesia siapa kalau lo terbaik semuanya? Menurut lo bukan terbaik ya, favorit lo?
0: Favorit Boas tuh juga.
2: Boas sih.
0: Okto juga tuh, Okto walaupun nggak di depan. Ya. Okto oke sih Okto.
1: Gue Irfan Bahdim gue.
0: Oh iya Bahdim.
1: Gue main di ganteng terus gue. Beckham Bahdim. Gue kemarin di acara Adidas ketemu Bahdim gila.
0: Oh, iya.
1: Pakai baju kiper Jepang gokil. Sama bini siapa namanya?
0: Jennifer Bahdim.
1: Sama anak-anak.
0: Kok Bahdim jadi Arab?
1: Iya, Bahdim. Masih ada aura gantengnya gitu menurut gue.
0: Iya, tatoan.
1: Gak pakai narkoba.
0: Cira cara.
2: Tatoan gak pakai narkoba. Gak ada narkoba juga namanya pemain bola.
0: Iya, makanya bener. Gak ada, emang gak boleh. Oh, sama kiper timnas dulu eranya AFC yang sekarang tiktokan mulu siapa?
1: Ini.
0: Yang jualan sekarang. Itu jago tuh dulu.
1: Siapa? Iya.
2: Aduh, lewat lagi tuh di kepala gue.
0: Tahu kan?
1: Yang tiktokan mulu kan?
0: Iya.
1: Siapa namanya? Coba kiper tiktokan.
0: Kiper tiktok. Ini jualan.
2: Oh, iya itu.
0: Dagang keripik.
1: Sama suara coba yang udah lagi live di TikTok.
0: Kiper timnas.
3: Udah di ujung sih.
1: Aduh.
0: Kurnia Mega. Itu ada lu. Oke lah dia jago deh.
1: Oke.
0: Kiper jago tuh.
1: Tapi kalau kiper gua Nadeo gua.
0: Oh, Nadeo. Nadeo. Bentar doang deh kayak dia. Kayak udah habis kan tapi sekarang
1: masih timnas
0: ada. Iya, masih cuma udah pemain mengganti keberapa?
2: Gue ada pemain yang bagus sebenarnya, tapi sekarang tuh udah nggak pernah main lagi karena ada penyakit kalau nggak salah ya. Hmm. Namanya Evan Dimas.
0: Oh itu jago.
2: Evan Dimas tuh main tengah gokil.
0: Kenceng tuh deh.
2: Kenceng. Maksudnya kontrolnya tuh bagus gitu.
0: Yeah,
2: tuh, bagus sih dia.
1: Gue suka Pratama Arhan mantannya.
2: Mantannya Pratama Arhan apa?
1: Mantan pelatih.
0: Maksudnya mantan pelatih.
1: Iya yeah, kan. Teknik-tekniknya bagus buat membina dia gitu ya kan.
0: Kasian tuh dia.
1: Kenapa?
0: Sudah gituin sih. Selengkat waktu main di Selengkat tuh kasian banget. Kasian deh.
1: Dia lemparannya jauh tuh ya.
0: Lemparan dia. Sampai sekarang dibuang lagi kan.
1: Apa
0: nyata Marhan? Enggak usah bolanya, maksudnya dibuang lagi.
1: Pas udah
0: suka error dia, iya.
1: Oh, ya. Sekarang main masih pertama kan?
2: Masih,
1: di mana maksudnya main di mana? Klub mana? Kan tadi di luar kan?
2: Iya, tadi di luar.
1: Luar lapangan sekarang ke dalam lapangan katanya. Ya kan Sabtu itu.
0: Iya.
1: Pertama Marhan.
0: Persija
1: di rumah. Oh, di Bangkok.
2: Bangkok.
1: Ada sempat main di Suwon FC juga.
0: Yang sekarang main di luar juga bagus tuh. Oh, yang temennya Ole Romeni siapa? Anjir. Yang orang Indo timnas juga. Yang satu teman Ole Romeni di Oxford.
1: Siapa?
2: Orat Mangun.
0: Bukan.
2: Siapa?
0: Yang orang Indo juga kok.
1: Coba.
0: Main timnas.
1: Pemain
0: Oxford. Satu tim sama Ole Romeni kok.
1: Diego Misal jujur dulu ganteng.
0: Timnas di Oxford.
1: Sunatnya kan pas sudah gede kan dia. Sama maksudnya pas sudah jadi main bola juga. Gitu kan dia mualaf langsung sunat kan lagi.
0: Langsung sunat.
1: Yo,
0: ada Marcelino.
1: Marcelino.
0: Oh ya, aku masa enggak kebayang.
2: Banget itu.
0: apa?
2: Ya, ya, ya, Marcelino maksudnya.
1: Kalau yang di FIFA kan sekarang lo main FC 25 ini kan ada Indo. Tim Indonesia kan?
0: Ada.
1: Siapa strikernya?
0: Oh, strikernya yang sekarang. Fernando Tina.
2: Oleh,
1: oleh. Fernando Tina. Bukan, bukan.
2: Gonzales. Rafael Strik.
1: Gonzales. Oh, yang sekarang. Bomba Mukas. Baru. Rafael kan kanan.
3: Kurnia Sandi.
2: Striker. Striker.
0: Yang kanan.
1: Oh, yang tapi kanan. Ada satu pemain yang menurut bukan. Ramadan Sananta.
2: Ramadan Sananta.
1: Oh, Sananta. Gue pernah cerita Nias. Gue pernah cerita Nias nih. Jadi Yas Lawrence kan jadi Ramadan Sananta itu gue lupa dia foto atau buat apa namanya buat podcast Makna Talks. Kalau masih foto, jadi kayaknya si Makna ini lagi ngerjain proyek bareng sama Adidas.
0: Photoshoot lagi,
1: photoshoot lah sama si Ramadan Sananta. Udah kelar kan, cabut karena Ramadan Sananta harus ke Qatar.
2: Oke.
1: Sepatunya ketinggalan.
2: Iya,
1: timak. Kenapa? Jadi kalau Indonesia cepat kalah, salin Iyas. Ya mukanya kayak adudu. Sananta mau kayak adudu kotak.
0: Emang
1: iya, kotak. Kayak adudu.
0: Iya, benar.
1: Udah dulu. Iya, ketinggalan sepatunya sama di Makna.
2: Beli dulu gitu, Man.
1: Ya enggak mungkin, ya pasti dikasih. Tapi kan namanya udah nyetel kan. Beda.
0: Kita bawain mbaknya, Mbak. Tolong bawain sepatu lagi dong. Ada. Biasanya gitu kan. Pak Putra.
1: Tapi kok udah di Qatar.
0: Ya belilah mau enggak mau.
1: Ah, diam. Gua suka pemain Indonesia.
2: Siapa tuh?
1: Yang berkarisma, kurus. Dan jago dulu.
0: Lincah.
1: Kurniawan Dwi Yulianto.
2: Kurniawan Dwi Yulianto.
0: Tahun berapa tuh
1: ya? Tahun 2008 kalau nggak salah dulu dia.
0: Belum. Ini masih 2006 atau 2008 aja.

0: Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota kilometer 11 arah Slipi terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light PGC Cililitan Jakarta Timur saat ini terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di traffic light Cengkareng Jakarta Barat dari arah Jalan Daan Mogot menuju Rawabuaya terpantau padat imbas adanya pengecoran jalan yang saat ini belum kering di lajur tengah. Diperkirakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sudah kering dan bisa dilalui normal kembali. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia suara seru.
1: Langsung dari Wisma Merah lantai 6 Jakarta Selatan. Ini suara Beryl Senda Vidan.
2: Hari insomnia dan kita masuk ke jam 9 akan segera memainkan yang namanya TTE.
1: Tebak-tebakan entertain. Jadi pagi-pagi enak main TTE ya, Bang.
2: Betul, kita main-mainin TTE. Jadi biar semangat.
1: Yoi, biar sampai fresh otaknya.
2: Sampai kantor otak-otaknya kreatif juga.
1: Iyalah, itu penting itu. Masuk enggak
2: tes pengetahuan entertainment juga.
1: Ayo semua, kita main yuk.
2: Kita main dulu kali ya,
1: kita ya, boleh, boleh.
2: Kita ngetes.
1: Dulu ya.
2: Ya, lo dulu masih SD dong, lo sekarang aja. Tadi lo gua dulu, lo dulu masih susah belum siaran. Masih
1: gondrong. Kalau yang ngasih lihat foto, ini gua dulu nih. Ini papa zaman dulu nih. Oke, gua.
2: Aku adalah anak gembala.
1: Bukan, itu lagu. Aku adalah seorang
2: anak gembala.
1: Dua kali, bang.
2: Dua kali, sorry.
1: Aku adalah anak gembala.
3: Udah. Tasya lah. Tasya.
2: Nangis gak kuat.
1: Oke. Aku adalah sebuah band.
3: Oke.
2: Orang band ya.
1: Karena entertain bebas ya.
2: Ya,
1: band.
2: Ya, ya, ya.
1: Aku sebuah band. Orang mengenaliku sebagai band masa kecil mereka.
2: Oke.
1: Gara-gara aku, orang jadi orang jadi suka mengadaptasi style berpakaian mereka dengan topi snapback.
2: Oh, banyak tapi ini.
1: Tadi dulu.
2: Oke.
1: Oke. Setiap manggung saat
2: dibayar.
1: Demi apa sih? Ada emang ada yang dibayar? Ben.
2: Emang kamu dibayar?
1: Saat itu aku enggak di sekitar tahun 2013 an aku menghadapi band kami menghadapi momen-momen yang sangat sulit. Ups and downs-nya cukup tinggi. Haters kami banyak, tapi fans kami juga banyak.
2: Oke.
1: Okay. Tahu gua. Band apakah?
2: Ted. Pivi Gaskin.
1: Betul sekali.
2: Pivi Gaskin. Mudah.
1: Salah gue.
2: Mudah.
1: Coba lu.
2: Oke. Aku adalah seorang pemain sinetron.
1: Waduh.
2: Perempuan.
1: Oke.
2: Kulitnya putih.
1: Wah, banyak.
2: Aku suka tinggal di dalam kerang.
1: Wah, elah.
2: Salah. Aku dulu terkenal dengan iklan obat langsing.
1: Aduh. Oh, putih. Halan.
2: Masa Halan? Kan dengan main sinetron.
3: Bersenda.
2: Bukan. Dalam kerang.
1: Bahkan gue filmnya aja sinetron aja gue gak tahu anjir.
3: Gini bukan sih. Kayak,
1: gini.
2: Tapi siapakah aku?
3: Iya artisnya apa ya? Aduh.
1: Ya Meriam Belina.
2: Bukan. Kalau itu mah.
3: Baru tuh kemarin baru muncul
2: itu
3: lagi.
2: Dia itu apa namanya? Bukan Ibu Peri dong. Dia Putri Duyung.
3: Putri Duyung.
2: Sama Zainal Abidin Domba.
1: Iya. Diana Pungki.
2: Betul. Pernah ketemu dia di Bali
1: cakep
2: di bandara ya kan pen foto malu-malu gue pen nanya mon main gimbot bikin pusing duduk gembrot sekarang langsing nana itu El Matiana kalau itu beda orang
1: itu dia.
2: Dan kalau misalkan sahabat suara permainan boleh banget ya pusing. Nanti kita undang lo tinggal WhatsApp aja di 08 berapa sih
1: 0816 114
2: 1014 bilangan gue pengen mainan.

0: baca Cinta Melulu.
1: Cinta Melulu. Presentnya gini. Ini lagu selanjutnya, Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu. Gitu enggak lah? Gitu
0: enggak lah? Ada kadang-kadang kita gue sengaja-sengajain. Ya, tapi kemarin mereka main ini yang di acara Maple ya.
2: Maple Media.
0: Yang lagi sesi dengar di GBK, coy. Keren banget.
1: Oh iya.
0: Yo,
1: seru banget
0: di dalam GBK.
1: Seri di gue
2: bayangin di stadion deh enggak.
0: Di stadion, coy. Di stadion, di dalam stadion ya. Tapi di pinggiran ya. Di pinggir stadion ya.
1: Oh, kayak Anang waktu nyanyi pas AFC ya?
0: Iya gak sih? Betul. Kan masih banyak yang nyanyi kan. Tapi ada kemarin Indah Kus pernah.
2: Iya. Yang paling pada suka support sih Anang.
0: Jujur ya kan. Tadi kita lagi ngomongin soal di TikTok nih, sahabat suara, cewek-cewek FTV favorit. Pamela Savitri. Itu mah dua serigala
2: gitu. Iya. Oh, yang sekarang Sinta Jojo. Pamela Boy.
0: Ya. Juga enggak FTV. Ya. Sekarang ada siapa nih buat main Tete?
3: Uci.
2: Uci mau gedean main Tete.
0: Uci.
4: Hadir.
0: Lagi di mana, Ci?
4: Lagi di depan komputer.
0: Oh, jangan di belakang ntar setrum.
2: Iya.
0: Oh, di warnet. Main komputer di warnet.
4: Iya, bener dong. Yang ada gambar ininya, lumba-lumbanya.
2: Oh, aduh, personal paket nih. Personal aja.
0: Paket yang semalaman ya.
2: Iya. Oke.
0: Okay. Lo ada tebakan apa lo mau nebak kita? Iya, Ci.
4: Kalian lu deh.
0: Gue dulu?
4: Boleh.
0: Oke, mau lo apa gue, Ber?
2: Lo boleh?
4: Sweet.
0: Jangan ribet amat, itu doang.
2: Hombiba deh sama lo. Lah, repot juga.
0: Gue aja deh kalau gitu deh gue. Ya. Gue nambahin ke Uci ya. Tebak-tebakan entertainment. Ini gue band deh, band.
2: Band.
0: Band.
4: Band.
1: Atau lah Uci aja yang milih, Bang. Apa? Temanya apaan? Lu mau tema apaan?
0: Oh, ya, temanya gitu. Apaan, Ci?
1: Entertain pokoknya.
4: Entertain penyanyi, boleh deh penyanyi.
0: Penyanyi.
4: Gaya banget.
0: Oke, okay, penyanyi. Aku adalah seorang penyanyi. Asal Indonesia. Dan aku sempat ikut ajang pemilihan bakat. Pernah tergabung dalam sebuah band. Terus aku udah keluar sekarang. Terus aku juga sering lumayan sering berkacamata.
2: Oh,
0: terus juga rambutnya dulu spiky gitu. Lagu-lagu aku dikenal dengan lagu-lagu yang mellow dan menyayat-nyayat hati. Band aku sekarang masih ada, tapi vokalisnya bukan aku sekarang.
4: Dia cowok.
0: Bahkan gue tadi sempat nyebutin judulnya tadi di kalimat tadi. Ini cowok, laki-laki.
1: Oh iya, tahu gue.
0: Siapakah aku?
1: Nyangkut di pala gue judulnya.
4: Dia pernah ikut ajang pemilihan bakat.
0: Betul.
4: Terus pernah gabung di band juga.
0: Betul.
1: Tadi judulnya
4: Judika
1: kesebut.
4: Bukan? Judika. Kenapa? Bukan? Judika.
0: Bukan. Judika emang pernah gabung sebuah band? Gak pernah.
1: Emang iya? Anjir, tebakan gue itu loh.
0: Bukan.
4: Oh, ini siapa namanya?
0: Siapa namanya?
4: Siapa sih? Firman ya?
1: Utina.
0: Firman siapa? Firman siapa? Firman Opal, orang Opal, bosnya Opal.
1: Oh iya, yeah, tahu gue.
0: Siapa?
4: Yang itu mau yang bukan. Dulu, apa namanya?
0: Bukan, itu The Fly. The Fly kan tapi lagunya gak cinta-cinta. Ini lagunya menyadar hati, lagu mellow.
4: Lagunya mellow.
0: Iya.
4: Dia pernah, ya paling yang mellow, yang sekarang lagu yang ke mellow, Judika.
0: Bukan.
1: Tadi ada judulnya kesebut.
0: Sebut, judulnya kesebut di
1: kalimat-kalimat akhir lo.
0: Iya.
1: Dulu dia vokalis band.
0: Itu tuh cari tuh judul dulu dia vokalis band ada enggak? Kok spesifik?
4: Oh, iya gue tahu, gue tahu. Yang sekarang dia solo karir, kacamata.
0: Kacamata itu orang dari rumah.
1: Repot
0: deh.
4: Semi Simorangkir.
0: Betul.
1: Tadi judulnya tapi bukan aku tadi.
0: Iya, tapi bukan aku. Tapi bukan aku sekarang. Sebut tuh.
4: Oh gitu. Yeah. Boleh.
0: Sekarang Uci yang gantian deh, Tete ke kita.
4: Apa nih? Mau apa nih?
0: Sekarang kamu tunjukin Tete ke kita nih. Tunjukin tebak-tebakan entertainment kita.
1: Oh iya. Biar kita mainin Tetenya Uci.
2: Tebak-tebakan Uci.
0: Lah, lu ngasih tebak-tebakan
4: sih. Tete udung.
0: Apa tuh?
1: Oh, enggak kan mainnya tebak-tebakan aja.
2: Tebak-tebakan Uci.
1: Orang judul tebak-tebakan entertain lu jangan bikin judul sendiri lo. Marah.
0: Gara-gara disapoin marah.
1: Aji, silakan Ci.
0: Silakan.
4: Ini mau apa kategori entertain?
2: Entertain. Yang lo tahu banget aja deh.
0: Terserah deh.
2: NBA.
0: Gue nggak tahu.
2: Si tahu juga Uci.
0: Iya.
4: Aktris ya.
2: Oh, oke.
4: Okay. Berarti kan dia seorang wanita. Terus dia itu dulu ini artis jadul.
2: Artis jadul.
4: Jadul.
2: Yang lihat Adam. Enggak, belum detail. Baru situ udah
0: sorry. Sorry.
4: Belum dia detail. Itu pernah main di satu sketsa.
2: Hah? Sketsa.
4: Sketsa. Sitkom. dia dulu main di sitkom. Orang Sunda.
2: Sule.
4: Terus dia itu dulu perannya sebagai orang-orang lugu, istri-istri lugu. Tahu enggak?
2: Oke. Terus.
4: Nih ya. Clue terakhirnya sekarang dia itu menjadi seorang politikus.
2: Oh, gue tahu.
4: Siapa?
2: Gue dulu ya.
0: Iya.
2: Rieke Diah Pitaloka.
4: Bang,
2: ini Oneng.
0: Hah? Rieke Diah Pitaloka.
4: Iya, betul.
2: Gampang. Sekarang politik. Tinatun.
0: Wah, bener juga sih.
2: Bener.
3: Iya, Mulan Jamila.
0: Oh iya juga.
2: Kan politik.
3: Politik dia.
0: Kan dari itu, dari Gerindra kan. Jadi anggota dewan kan.
2: Pas sekarang gua dong.
0: Oke.
4: Apa ya?
0: Aku hal ini. Belum.
3: Ini apa nih? Seputar apa nih?
2: Entertain.
0: Nah, pokoknya jawaban mahal ini. Ntar lo bikin tembakan sendiri deh gitu.
2: Gitu. Segitu. Aku ada seorang entertainer. Aku laki-laki.
0: Oke.
2: Aku pernah menjadi presenter acara TV. Bersama temanku.
0: Ada insomnia.
2: Iya betul.
4: Nah sebelah lu dong.
3: Kok gampang.
0: Orangnya baik tuh.
3: Iya masa sih.
0: Iya beli kopi tadi diantarin sama tukang kopi salah tadi.
2: Iya
0: baik deh.
2: Baik deh.
0: Rotinya
5: salah katanya.
0: Roti gak? Roti bener. Cuman bayarannya salah tadi. Kurangnya. Atau tembakannya gitu.
4: Udah kita kan tembakan nih.
0: Udah. Tapi kalau kita mau bikin tembakan soal Beryl apa kira-kira soalnya nih?
3: Iya.
0: Coba.
3: Jawabannya Beryl lo buat soalnya Ci.
0: Iya, misalkan jawabannya Beryl coba.
3: Seru tuh kan gitu.
0: Iya. Apa Ci? Uji nih.
4: Laki-laki.
0: Narsis kan.
4: Agak-agak rebel.
0: Kalau gue dan cewek.
2: Dah.
4: Kalau
0: ketawa sampai tenggorokan lu, Ci.
4: Kalau malam tiba-tiba dia berubah jadi centil. Belum lama ini dia melepas masa bujangnya.
0: Sebenarnya itu udah lama, cuman baru
4: sekarang.
2: Sih. Bener gitu. Sempet rame tuh kemarin tuh.
4: Segitu. Iya bener, di ini ya apa di Kaskus ya, di Kaskus.
2: Kaskus. Gitu. Ini tuh kayak ini main ASFM impersonate aku dong gitu.
0: Sorry banget gua lewat lagi masa ASFM.
2: Oh lu
0: skip di gua di depan gua.
2: Foursquare main Foursquare.
0: Enggak juga.
4: Lantur.
2: Oh, Bang Adit lu sempet jadi ini influencer platform rame banget, Sim-Simi itu, influencer Sim-Simi. Rame itu statusnya Bang Adit.
0: Lantur gue juga soal dulu bahas soal touring, lambe touring jadi ya.
2: Bukan. Turah.
4: Jadi ini ya.
2: Makasih Uciu.
0: Thank you, Ci.
4: Oke, thank you.

0: baru cuma di Iswara.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
3: Hadiahnya beneran wonderful.
2: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Yang terbaru,
0: terabsurd,
7: dan terseru
0: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 101,4 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Terima kasih Tulungagung, terima kasih Gresik, terima kasih Solo. Saya Berasa Davi dan partner saya.
1: Selamat pagi Ramayana Cimone.
2: Kalau gue ngarahnya ke Ben Pamit.
1: Oh, Ben Pamit.
2: Kalau gue baru masuk tadi. MC-nya baru masuk.
1: Baru masuk. Ben-nya.
2: Kembang api kan.
1: Tapi tadi pas lagu Yovenono si Luva bilang tuh, ini lagu biasanya part si cowok atau cewek duduk menyendiri ngelamun di FTV.
2: Oh iya.
1: Jadi dia kan lagi apa namanya? Apa kayak
2: kontemplasi.
1: Kesalahan dia, aduh. Apa dijauhin gue
2: gitu. Iya, mama sendiri tuh.
3: Penyesalan.
2: Jadi bisa di ini di intronya ya justru.
1: Apa tuh?
2: Ada lagu ini kan intronya.
1: Betul. Intro,
2: bumper ininya FTV-nya.
1: Apalagi lagu FTV?
3: Gila, magic. Semua yang kau
1: lakukan kali ya.
3: Tapi abis ini ada yang lain.
1: Ada lagi yang lain. Lagu-lagu FTV pokoknya sepanjang sampai jam 10 ya.
2: Scene Ayo. Yang paling template dibuka.
1: Scene tayang.
2: Males.
3: Baper aku.
2: Capek. Scene yang paling template di FTV itu barang jatuh ngambil ya kan. Berdua
1: itu juga salah satu ya. Tapi yes.
2: Plastik jatuh.
1: Establish kota.
2: Oh iya.
1: Set. Ke sawah RCTI. Oke. Gua aja kali itu iklan RCTI. Oh, iya. Kenapa gitu ya? Kenapa selalu kayak gitu ya? Terus kota-kota baru ke desa,
2: kampung, nggak gitu. Tahu. Mungkin pengen ngejelasin nih latar itu di sini gitu loh.
1: Iya sih.
2: Latar tempatnya syutingnya di sini.
3: Gitu. Atau sakit hati, ya udahlah, gua kampung aja deh. Gitu. Yeah. Sampai kayak di kampung jadi biduan.
2: Bener.
3: Ya, terus,
2: lu pernah syuting nggak?
1: FTV. Pernah. Sama Ariel Tatum. Kan kemarin Ariel Tatum lagi rame tuh di Threads.
2: Di mana syutingnya?
1: Yang pertama di Jogja.
2: Oh.
1: Jadi pertama karena Ariel Tatum di Jogja, syuting FTV Jogja. Dulu kan Jogja sama Bali kan. Jadi dulu kalau yang di Jogja, gue syuting di alun-alun Kidul tuh yang ada,
2: nah, tuh langganan syuting tuh di situ tuh.
1: Syuting.
3: Pasti di situ dulu.
1: Yang tutup mata tuh.
2: Yang harus ngelewatin pohon kembar itu.
1: Betul.
2: Itu sama tempat langganan Cibubur.
1: Bener. Serila Datika itu ya.
2: Itu di komplek itu tuh.
3: Kalau Bali pantai.
1: Pantai.
2: Kute.
1: Tapi sayangnya waktu gue di Bali, jadi gue selisipan sama Derby Romero nih. Gue dateng, Derby pulang. Dit, enak di syuting di Bali, Dit. Pasti syuting kelar cepet mulu. Karena ngambil scene siang mulu, pantai-pantai. Ternyata sialnya kagak. Gue syuting justru di pedesaannya. Jadi pasti ada scene malam. Jadi pulang malam mulu gue sama Mas Surya Saputra waktu itu.
2: Wah, sebelum lo kenal Surya Insomnia ya?
1: Itu setelah. Udah.
2: Surya Saputra. Lo pas lihat Surya Saputra, anjir gue kayak ngeliat Surya Insomnia gitu.
1: Gue lebih ke Surya Palo sih, jam berusahanya ya.
2: Ke Surya Palo karanya.
1: Nah, terus waktu dari Jogja ini udah kelar ya kan, gue pulang pagi, gue disuruh di callingan syuting FTV lagi di Jakarta, syutingnya di Rusun Kemayoran. Ternyata mainnya sama Ariel Tatum lagi, sama Ricky Harun. Terus gue adegannya adalah memaksa Ariel Tatum dengan luapan birahi.
2: Nah,
1: jadi cerita gue harus ingin dia, harus berbuat yang senonoh sama Ariel Tatum. Okay. Dan itu cuma one take, katanya dia bagus banget, muka lu udah pas banget kayak tadi gitu. Jadi gak ada retake.
2: Yeah. Di skripnya lu jadi iblis-iblisan gitu kan maksudnya.
3: Ya ulang dong, gue kan harusnya kesini gitu.
1: Gak ada, kata gue udah masih katanya gitu. Gak ada retake nih, ya gak bisa di retake nih. Gak
2: ada scene-scene ini ngambil plastik gitu di...
1: Karena kan gue bukan ini,
2: barengan gitu. Jatuh nih plastiknya gitu.
1: Bukan pemain utama, gue jadi selalu jadi yang...
3: Pembantunya.
1: Ya, jadi clownnya.
2: Bukain gitu ya, sama sapu.
1: Jujur itu tawaran pertama gue main film.
2: Cocok lo jadi pembantu.
1: Jadi kayak gue ditawarin main Selendang Rocker sama Candil Series sama Igor Psychology. Telkonya bilang, Dit, lo mau film gak? Boleh, jadi pemeran bantu ya. Oke, perannya apa? Pembantu. Oh, tadi pernah membantu beneran. Gue kira cameo. Bilang aja cameo biar lebih keren gitu ya. Ternyata cameo jadi main bantu.
3: Tapi lo kelihatan muka.
1: Terus?
3: Kalau yang gak kelihatan muka bete.
1: Emang ada yang gak kelihatan muka?
2: Siapa? Kelihatan cuma di blur dari jauh gitu.
3: Mending di blur pakai helm.
1: Siapa?
3: Gue.
1: Oh lo.
2: Abang.
3: Dari jambring pertama.
1: Oh, iya. Main lu?
3: Main. Keren. Yang pas motor, pas buka helm, itu si...
1: Yang jadi Tria. Olinya kan?
3: Yang Trian.
2: Pasti di oli. Pasti di liquid deh, gitu. Gue pernah juga main sinetron, gue jadi pemeran utama.
1: Mungkin. Okay.
2: Judulnya Pendekar Yoyo. Pernah lihat gak sinetronnya?
1: Enggak.
2: Kagak kejual juga sih tuh. Jadi tuh syuting dulu, MNC Production lagi. Set seminggu syuting buat satu episode kan, yaudah. Dijual ke beberapa stasiun TV, gak laku. gue pengen syuting lagi nih.
1: Masa gak laku?
3: Ajakin dong.
1: Bukan gak laku deh, salesnya kurang.
3: Iya, sales salah.
1: Gitu, makanya gue pengen ya kok ada syuting-syuting lo bang?
2: Ada.
1: Lu mah bener. Apa?
2: Ada.
1: Ada.
2: Gue gitu. iklan lift. Yang lumayan itu, lumayan.
1: Mau gue gak apa-apa.
2: Gak apa ya.
1: Gue selalu pengen ke layar gue.
2: Boleh.
1: Pengen gue syuting-syuting. Kan kemarin video klip Tulus gue main.
2: Yang mana?
1: Interaksi.
2: Kelihatan. Interaksi Depok atau yang Bekasi ini? Interaksi kopi.
1: Depok.
2: Oh Depok.
1: Gak bener gue jadi pemeran, bukan ekstras juga sih, jadi lima sekawan gue jadi temennya.
2: Dimana di video klip Tulus?
1: Iya.
2: Nah, itu yang bikin Tulus hiatus tuh katanya gara-gara lagu itu tuh.
3: Karena gak kejual.
2: Iya katanya. Ah ini model klipnya salah nih katanya gitu.
1: Emang gak sih di cancel? Udah gue kontak lagi gak enak. Kata timnya gitu. Ini kapan ngomongin plastik sih?
2: Tapi karena kita ngomongin syuting ya kan, syuting sering banget tuh sebenarnya udah mulai, harusnya udah mulai ya si artis-artisnya udah nggak pakai air minum kemasan, harus pakai tumbler.
1: Iya kan? Karena
2: lebih sayang bumi.
1: Lebih sayang bumi apalagi hari di hari ini. Karena hari ini adalah hari tanpa kantong plastik sedunia atau International Plastic Bag Free
2: Bener.
1: Day.
3: Ada. Dari tadi.
1: Plastik apa sih bang? Plastik apa itu?
2: Oh ini bukan plastik, ini bukan.
1: Suaranya. Nggak, itu plastik apa sih tulisannya?
2: Tadi kopi.
1: Ish, kopi aman?
2: Parah. Baik deh, baik. Kadang nggak dapat kerjaannya loh.
1: Karena dia beli.
2: Iya, biar baru loh.
1: Baru. Terus gitu udah beli. Lu tadi sempat protes kan? Baru. Ini salah nih pesanan saya.
2: Enggak, gua nggak protes. Masih baik banget nganterin. Nganterin langsung baristanya. Gokil, ambil ditinggalin. Tutup tokonya.
3: Kan banyak orang.
2: Oh ya orang. Oh, ya, orang.
1: Durir.
2: Jadi hari ini 3 Juli hari tanpa kantong plastik sedunia untuk meningkatkan kesadaran lingkungan mengenai bahaya sampah plastik sekali pakai. Kalau muntah gimana nih? Pesawat udah ada kertas ya. Kalau di pesawat pakai kertas ya.
1: Kan ada WC juga.
2: Sekarang operasi plastiknya udah enggak ada tuh, pakai operasi kertas jadi.
1: Kan beda. Mukanya kena hujan robek. Lu tapi lu juga pakai tote bag ya? Lu pakai tote bag enggak pakai plastik lagi. Dulu kan sempat pakai kresek. Kemana?
3: Kresek.
2: Kresek hitam juga itu kayak orang. Orang tolol masa pakai apa? Plastik kresek.
1: Kayak yang bini gua. Punya plastikan hitam di rumahnya di Bali di Singaraja isinya 100 juta. Nyimpen orang dulu kan gitu nyimpen duit di plastik.
2: Iya benar.
1: Oke sekarang gua jelasin. Nek. Jangan gitu.
2: Terus
1: pakai plastik jangan.
2: Terus pakai apa?
1: Gituin dinurut airnya.
2: Sama siapa?
1: Sama gua.
2: Tapi pasti kita mengingatin buat sahabat suara buat hari ini sampai seterusnya coba kurang-kurangin sampah plastik.
1: Iyalah.
2: Sebisa mungkin kayak soal belanja deh, belanja udah mulai pakai tote bag
1: atau yeah, tote bag bener.
2: Kayak gitu-gitu.
1: Culture ya. Bro, sekarang mah tote bag udah.
2: Ya tote bag kan sekarang ternyata di kayak Indomaret, Alfamart atau Familymart dijual juga tote bag yang culture tuh. Jadi buat belanja sekaligus buat
1: betul.
2: Harian.
1: Kayak IKEA bagus tuh IKEA.
2: IKEA bagus. IKEA
1: biru.
2: Ya kan harganya juga murah ya. Berapa sih? 5.000-10.000 lah.
1: Heeh. 5.000 waktu itu.
2: Iya, makanya.
1: Jadi tahan lama itu. Lagi.
2: Betul. Dan ini kita akan masih mencari ini pendekar yoyo sampai sekarang masih belum ketahuan.
1: Gak ada. Dari itu soalnya gue sempet di itu real. Lu mau kuliah apa enggak? Apa syuting? Enggak bisa dua-duanya kata produser gue. Aduh. So gue ya udah gue terima UI kan. Gue pilih lah kampus gue. Kalau gue milih syuting gue gak jelas sekarang pasti anjir orang film tapi, kagak kejual.
2: Ya siapa tau lo jadi harus ini juga harus gede ya kan. Awalnya kan memang gak tayang terus akhirnya lama-lama gak tayang terus jadinya gara-gara itu. Sebenarnya mungkin tayang kali ya. Cuman biarinnya di
1: gak dikasih tau
2: biarinnya di AI gitu. Iya dihilangin gitu.
1: Masa yang lain

0: 100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Isuara.

0: Hey yo, 101,4 FM bisa suara warga Indonesia biar rasa dafe.
1: Arizomnia tadi lagunya Lila, kau lebih dari sekedar bintang.
2: Laila
1: ini adalah salah satu juga soundtrack dari FTV favorit lo ya. Mm-hmm. Yang biasanya ditonton berulang-ulang kali kalau lagi cuci mobil tuh biasanya.
2: Ah, cuci mobil?
1: Sudah ada tuh TV-nya ya kan?
2: Oh iya.
1: Menungguin nonton, oh ini FTV-nya.
2: Iya, sering cuci mobil di potong rambut zaman dulu juga gue suka.
1: Bisa ambil nonton. Diam kalian, Ben Joshua.
2: Gue sih masih ya? Indra Brukman.
1: Emang pernah main deh
2: Benigno?
1: Oh,
2: video klip
1: iya.
2: Terus video klip. Tema ini iklan-iklan restoran Padang pasti dia tuh.
1: Ada
2: Benigno?
1: Gak ada.
2: Tanya Gopar.
1: Masa sih
2: Benigno? Iya gue denger dari dia.
1: Masa?
2: Iya yeah.
3: Oh Gopar gak bilang?
1: Iya. Bohong lu, Gopar yang mana?
2: Hah? Yang punya warga Polim.
1: Oh iya benar juga ya. Tadi kita bisa lihat
2: Gopar Adit namanya
1: itu. Enggak bukan salah. Gopar Hilman. Tadi kita bisa lihat video klip Tulus yang interaksi ya. Interaksinya dikit ya di sana ya di video klip itu.
2: Apa?
1: Interaksinya
2: gua sama kameramen. Iya emang dikit. Ya ini gua kalau ada yang bikin video klip nih gua mau lagi dong ya. Gua pengen ke layar lebar gua.
1: Betul. Atau Beril mau apa namanya mau coba FTV gitu-gitu sinetron bisa ya lu. Lu ada peluang sih menurut gua buat ngisi kekosongan-kosongan tadi tim PU, tim unit.
2: Driver
1: art bisa.
2: Art.
1: Pelan-pelan dulu aja.
2: Depan layar, maunya depan layar.
1: Ya itu bisa. Kelihatan kadang-kadang depan layar.
3: Oh, ekstra.
2: Itu kalau bocor. Gitu kelihatan gue.
3: Ekstra bisa lu.
2: No, ya, ekstra bisa.
3: Depan kamera gini-gini.
1: Nah, ini gua WhatsAppin Eli Sugigi nih ya buat
2: masuk. Aduh. Ekstras mah di ini di threads gak nyari bisa.
1: Gak ada gila.
2: Orang nyari ekstras banyak bang.
1: Oh iya sih.
2: Banyak di threads. Iya. Ini buat brand ini iklan bank gitu.
1: Iya benar-benar. Tapi kalau misalkan lo mau nyari ekstra hiburan atau ekstra belanja ya sahabat suara yang buat cewek-cewek apalagi mau nyari skincare, parfum segala macam, cowok juga ada sih sebenarnya di sana ya. Lo bisa datang ke Jakarta X Beauty 2026 ini lagi di GCC dari kemarin ya. Biasa diskonnya gila-gilaan kalau di flash sale yeah, hour ya. Di jam 4 biasanya tuh, sore itu.
2: Ada tiketnya enggak, Bang? Dari Iswara.
3: Wah, enggak tahu ini. Buluk yang tahu tuh. Nanti gue coba tanyain ya.
2: Ini event-event yang kita sebutin ini kerja sama sama Iswara.
3: Oh, enggak.
2: Oh, enggak usah, maksudnya semua ngapain enak nih dia, Mas. Gue udah, segitu. Jakarta Fair.
1: Kemayoran.
2: 3 Juli ada Ripa, ada Republik, Darboy Gang, Tavisha.
3: Darboy Gang.
2: Gue Tavisha gue.
3: Ntar malam tuh.
2: Gue Republik. Republik.
3: Republik.
2: Republik.
1: Kalau Sabtunya besok ada Guyon Waton, After Sun dan juga Trimas Koplo.
2: Ah gue Trimas Koplo lah.
1: Lagunya apa?
2: Hah? Nggak tahu.
1: Intro.
2: Yang di RBT lu itu loh.
1: Ada. <hotel. laughs> Pernah telepon gue.
2: Nah minggu nih India Fish, Om Leo sama The Papio.
1: Nah temuin tuh Aldi Taher tuh hari minggu
2: suruh. Iya langsung ketarik
1: Mayoran tuh. Iya.
3: Di Mayoran.
1: Iya. Terus juga ada Jakarta World Folklore Festival yang berlangsung di Anjungan Sarinah dari tanggal 3 sampai 5 Juli menampilkan parade budaya dan pertunjukan seni.
2: Ini buat kamu yang NCTzen juga ada nih NCT JNJM Fan Meeting Tour Dua Leti.
1: Betul.
2: Sabtu 4 Juli di Tenis Indoor.
1: Ya.
2: Ada penampilan eksklusif terus interaksi panggung juga dari subunit NCT Jeno dan Jaemin.
1: Oh, Jeno sama Jaemin yang datang. Terus kalau lo yang pengen datang ke arah Tangsel, ada yang namanya Bordang Boarding Festival. Ini tempatnya di mana sih ya? Bordang Boarding nih.
2: Alun-alun Unpam.
1: Bukan di Edutown Arena BC City depannya Ion.
2: Oh aduh tahun.
1: Ini ada Igitaf, Cangcuter, Sukses Lancar Jeki sama X Netral, Sal Priyadi, Mahalini, Darboy, Firsa Besari.
3: Itu kerja sama tuh kita.
1: Bersama kan? Iya, yeah. Rebel and Rose, Dewa 19 featuring Elo, 510, Pamungka, Solja, KPR, Naikila. Dan juga Anti Normal kayaknya ya.
2: Widi, rame tuh Anti Normal tuh.
1: Ah, sih coy ini keren-keren banget bintang tamunya si Bordang Boarding.
2: Anti Normal tuh Rio-nya Rio Wicaksono kan sih ada Rio. Gue pernah lihat nanti ada Rio.
1: Bukan.
2: Beda ya.
1: Cewek soalnya.
2: Oh Rio itu cewek.
1: Kayaknya ya. Nah tuh buat anak-anak Tangsel silakan mampirin di Bordang Boarding Festival.
2: Iya. Parkiran bisa parkir di parkiran Rumah Sakit Sari Asih ya.
1: Dekat.
2: Ada.
1: Nggak jauh. Di Ayon bisa.
2: Iya. Gue suka deh bikin info.
3: Bisa di Beceng.
2: Aduh jauh itu Bintaro.
1: Atau enggak ya bisa di PVJ.

0: Yes, 101.4 FM suara suara warga Indonesia.
1: Jadi tadi The Cinnamon, sebenarnya The Cinnamon itu adalah salah satu soundtrack yang terkenal di film Cinta, Cinta Puccino.
0: Oh, tahu.
1: Namanya Cinta.
0: SCTV kan?
1: Wah, enggak, kita film. Lo gimana mau main lo film-film Indonesia enggak apal lo.
2: Iya. Itu syuting di Bandung.
0: Kesel banget.
2: Emosi.
0: Kayak alumni lo, kayak alumni.
2: Emosinya ngantuk.
0: Sekalian nguap tuh. Ya, doain aja ya. Gue larinya ke musik video gue. Milih
1: udah mana gak ada yang
0: tadi ini, semua milih lagi.
1: Waduh, syuting
2: castingannya belum.
0: Iya.
2: Milih.
1: Tapi yang pasti terima kasih buat sahabat suara sudah mengizinkan gue terutama dan kami
0: untuk bang
1: menggantikan Kina dan Ginos di
0: Kinos dan Gina.
1: Oh ya salah, Kinos dan Gina ya, ya. Di suara seru. Semoga mereka pulang ya, liburan kemari sialan malam ditemenin kuntilanak nanti.
0: Iya. Disebut bang. Kan lo itu kan disebut kan kayak terpanggil anjir.
1: Kan ada namanya, lu tau gak sih namanya?
0: Apa?
1: Gak tau, emang gak tau namanya.
0: Nama apaan?
1: Nama si Miss Keng dari sini.
0: Enggak, di sini enggak ada anjir.
1: Ada tuh dulu tanya dulu.
0: Lah infonya kagak ada apa buat ada, biar gue tenang aja.
1: Ada.
2: Entar boy ada deh entar.
0: Dia setiap orang ya?
1: Enggak.
0: Kok entar ada maksudnya?
1: Entar malam bisa setiap Jumat malam kan?
2: Iya, Jumat malam, Senin malam, Selasa.
0: Enggak, infonya cuma yang itu doang yang sama Bang Indra.
2: Enggak, kalau yang itu kan itu yang satu, itu yang versi baiknya. Ini ada yang versi
1: yang jahil. Perempuan tuh di sini di
2: iya,
1: suara.
2: Iya, di sini.
1: Lo kan suka perempuan, pas banget.
0: Masa sih?
2: Ada beneran ada.
1: Jadi pas banget nih perempuan setan ketemu laki-laki yang ngelakuin setan.
0: Pas.
1: Kanji. Gua enggak takut cuma kaget.
0: Iya, gua. Itu kan apa beats yang sound effect yang itu yang suara itu kan deket sama back sound yang sering gua pakai. Gua salah pencet lagi sih, kaget sendiri gua.
1: Hey! Gua pernah waktu itu.
2: Iya, lagi beat sore.
1: Waktu dirawat pas COVID. Jadi isinya bapak-bapak semua nih, orang tua semua. Gua doang yang masih muda. Jam 11 malam datanglah masuk bapak-bapak tua. Set masuk ke rumah sakit COVID ini kan.
2: Aduh.
1: Gua dirawat waktu di rumah sakit yang Pertamina. Pertamina E Waka-Waka E dulu.
0: Bida-bida.
1: Tiba-tiba bapak-bapak masuk jam 11 malam, kan dia diurus-urus segala macam. Akhirnya gua kebangun kan karena berisik kan. Terus dia mulai istirahat jam 11:30 udah kelar diurusin sama perawatnya. Dia lupa silent handphonenya dengan ringtone SMS yang
2: normal.
1: Kok normal sih pak?
2: Normal.
1: Di rumah sakit bareng-bareng kita nggak pernah tahu di sini siapa yang pergi duluan, ya atau pulang duluan ya kan? Pasti. Dimana bapak-bapak depan gue tuh udah kayak udah digantiin popok, udah bener-bener kayak wah gokil nih bapak-bapak sih kalau sampai lewat awkward nih. Karena tadi alhamdulillah sembuh duluan.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, tapi bapak baru masuk tuh normal banget, bukan udah kagak di silent. Ringtone bunyi hee kayak gitu tuh.
0: Badut tongkrongan tuh. Pasti badut tongkrongan tuh dia tuh. Ringtone-ringtone aneh-aneh tuh. Lu ringtone lu apa? Biasa, standar.
1: Ringtone gua Iswara jagonya
0: ayam radio Iswara aja.
2: Gitu.
1: Ayanya. Oh itu. Kita coba dulu.
0: Telepon Barbie. Pesan-pesan dong, Bang. Buat pendengar Iswara.
1: Apa? Terima kasih buat
2: lagu sedih lagi.
1: Mau. Terima kasih buat sahabat suara ya kan, Uci, Rina, siapa lagi tuh pokoknya yang sering WhatsApp.
0: Aldi Taher
1: juga. Aldi nggak usah lagi di kemarin tuh. Terima kasih orang tua. Makasih ya. Semoga kalian sehat-sehat, lancar-lancar juga rezekinya, jangan kapok-kapok duit. Enggak, tik aman. Tapi kalau bisa. Nih saran gue kalau gue nanti
2: infalan
1: lagi
2: nih,
1: yang udah pernah main film tik. Yang udah permain sinetron minimal gitu biar enak
0: kan gue
1: lagi gue tahu lo tadi
2: gue sama
1: masih lucu nih masih lucu
0: kata gue kayak
1: kasih ya
0: lo tadi
1: kalau gue salah kata ya
0: pas makarti bilang yang permain sinetron gue lagi gue lagi
1: senyum gue hilang dari senyum langsung hilang.
0: Ntar lu siaran lagi gue udah jadi orang gue
1: lo pun sekarang apa pohon palem lo pohon orang. Terima kasih ya, semoga kalau ada salah dimaafkan sama sahabat suara dan kalian semua.
0: Yoi.
1: Gue cabut sama sholat Jumat.
0: Sama gue juga. Masih jam 10. Lu tau jam
1: 10 kan rumah gue kan ke Serpong mbak. Lumayan jauh.
0: Oh lu di rumah?
1: Iya di Serpong. Enak. enak di Serpong. Wow.
0: Karena deket.
2: Iya, deket.
1: Di sini dan adem. Sampai basa-basa gitu kan.
2: Abis wudu,
1: gitu. Abis karena malam-malam kulit kencing ya kan sampai ngompol.
2: Gua enggak pernah.
1: Untung nih cara terakhir.
0: Woi.
2: Beri lo.
1: Segitu.
2: Beri balik-balik malam.
1: Sudah dicengin.
0: Ketemu kuntilanak lagi dia.
1: Enggak pernah.
2: Masa sih?
1: Heeh. Ya udah.
2: Bye.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: Terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja kayak, udah gue
0: du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia

0: Hari Jumat seperti biasa kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan kita akan mulai dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia

Suara Warga Indonesia. Masih barengan Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ini dia I Will Fly dari 10 to 5 yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Aku yakin gak ada sih orang yang gak akan tahu lagu ini. Makanya spesial di hari ini aku puterin buat kamu biar kita bisa nyanyi barengan. Nyanyi barengan sama-sama. Benar, apakah begitu kata-katanya sahabat suara? Tapi ya, dan abis ini akan ada lagu dari Nadine Amizah dan Rayuan Cegil. Karena di sekarang ini lagi banyak banget orang yang merayunya tuh jago banget. Ngolah, lagi banyak yang rajin ngolah sahabat suara. Makanya ini juga nyambung sama salah satu film yang lagi tayang dan banyak orang yang bilang bagus banget dan agak bikin gak nyaman ya pas nontonnya, itu Obsession. Karena di situ ada banget rayuan perempuan gilanya katanya. Ada yang udah nonton sahabat suara? Nah, kalau tadi ada 10 to 5 dengan I Will Fly yang bikin kita nyanyi bersama, aku yakin juga banyak dari kamu yang suka banget sama Sheila on 7. Jadi nanti akan aku puterin Seberapa pantas tunggu. Nah itu dia ya sahabat suara, ditungguin aja di Suara Warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia, Iswara tentunya sampai jam 2 siang nanti. Nostalgia gak sih sahabat suara kalau denger lagunya Shalon 7 tuh? Apalagi nih seberapa pantas ya. Sambil gue live TikTok, banyak banget jadinya yang request lagu Shalon 7. Tapi karena ini masih 10 lagu keren, masih ada lagu keren lainnya sebelum akhirnya aku puterin lagu Shalon 7 yang menjadi requestan kamu sahabat suara. Karena abis ini akan ada lagu dari Hindia dan Rumah ke Rumah. Ya dong, siapa yang gak tahu lagu Rumah ke Rumah yang dinyanyiin sama Hindia. Makanya lagu-lagu yang aku puterin di 10 lagu keren hari ini tuh lagu-lagu yang bisa bikin kita bernyanyi bersama-sama. Dan bukan cuma Hindia yang aku puterin abis ini sahabat suara, tentunya akan ada Perunggu dengan 33 kali. Lagu yang cukup menjadi lagu yang banyak di request sama kamu sahabat suara. Jadi sebelum di request langsung deh ya nih aku puterin buat kamu. Tapi install dulu.

0: 33 kali menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan hari ini, sahabat suara. Tapi larang aja, karena Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. So kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dan sebutin nama kamu siapa, request lagu apa, dan ceritain sedikit boleh ya kenapa kamu request lagu itu. Oke, karena Cia Friska masih akan nemenin kamu terus di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

0: keren mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kau sebut Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Iswara. Suara Warga Indonesia.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh.

0: Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Sekarang udah nonaktif.
2: Udah lututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kan.
1: Iya. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah
1: enggak
3: berfungsi kalau enggak salah.
2: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh. Rudalnya lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
4: Keras.
1: Ya. Dan kan, iya, karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongin.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

bareng sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Sekarang tuh ya, kegiatan orang-orang pasti lagi olahraga. Makanya kalau misalkan aku ke GBK, itu ring road penuhnya ampun-ampunan, sahabat suara. Dan teman-teman aku juga tiap sore ada aja yang update story tuh isinya Strava. Pace dia lari hari itu, berapa jarak yang dia tempuh di hari itu, ya kan. Pamer-pameran tuh kan Instagram, bukan nomor WhatsApp, tapi kayak minta username Strava lo dong, gitu sahabat suara. Dan buat kamu nih yang subscribe atau baru aja mau upgrade Strava Premium, itu sayang banget karena kalian harus bersiap akan ada tambahan biaya ya sahabat suara ya. Jadi DJP itu resmi nunjuk 7 perusahaan digital global untuk jadi pemungut PPN PMSE, salah satunya tuh Strava barengan sama Envanto, Nielsen Norman Group, Kling AI, sampai ke Plaut LLC. Nah itu tuh mereka ngurusin mulai dari layanan kebugaran, konten digital, pendidikan, sampai AI, semua kena sahabat suara. Jadi mulai sekarang yang langganan Strava Premium itu bakal kena tambahan PPN 11% di tagihan. Tapi yang akun gratisan tetap aman kok ya. Ini juga sejalan sama tren besar, soalnya sampai Mei 2026 itu setoran PPN-nya aja dari 233 perusahaan digital udah tembus ke hampir 41 triliun. Jadi DJP bilang ini tuh buat keadilan buat pelaku usaha digital lokal ataupun asing. Jadi harus dikenain tuh ya PPN 11% itu. Buat pelari-pelari premium di luar sana, udah siap-siap ya, kalian akan melihat angka baru di tagihan. Good luck semuanya yang menggunakan Strava Premium.

0: Surabaya. Suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang terus akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Baru-baru ini ada notif dari salah satu aplikasi yang aku yakin kamu semua pakai, yaitu WhatsApp, sahabat suara. Di sana dia ngasih tahu kalau ternyata
1: resmi ngeluarin
0: fitur username, udah ada yang pakai. Jadi kamu tuh bisa saling save akun WhatsApp kamu dengan orang lain tanpa lagi bagi-bagi nomor. Sekarang bisa cukup pakai username aja. Katanya fitur ini tuh didesain buat ningkatin privasi kalian. Soalnya kan pas ada yang chat lewat username, itu nomor handphone kalian tetap disembunyiin, jadi tetap aman, sahabat suara. Dan gak cuma itu, WhatsApp juga siapin username key sebagai lapisan keamanan ekstra buat ngurangin spam atau pesan-pesan random dari orang yang gak dikenal. Jadi buat kalian yang kadang suka takut gitu ya nge-share nomor pribadi kalian ke orang lain, sekarang itu udah ada opsi yang lebih aman, sahabat suara. Tapi gak tahu ya, sekarang kan kita kalau minta akun WhatsApp seorang pasti kan udah terbiasa kayak, udah deh bagi nomor lo nanti gue WhatsApp gitu. Sekarang apa username WhatsApp lo, agak aneh ya. Dan aku baca-baca juga, ini masih menuai banyak sekali pro kontra soal fitur baru yang dikeluarin si, sama si WhatsApp ini, sahabat suara. Karena kayak, duh gimana, gue gak mau buat username, tapi kalau ada fiturnya apakah harus digunakan atau bisa untuk tidak digunakan si username ini. Jadi masih banyak jadi bahan obrolan orang-orang di social media. Tapi menurut kamu, sahabat suara, dengan adanya fitur baru ini memudahkan atau menghilangkan atau justru menghilangkan esensi dari WhatsApp sendiri? Menurut kamu gimana, sahabat suara? Jadi kalau kamu ingin menyuarakan pendapat kamu perihal ini, boleh dong WhatsApp ke 0816 1114 1014.

0: Ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan. Perlu diketahui kalau setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jame dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir nanti, di jam 1 siang, aku gak akan sendirian, tapi aku akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru saja melakukan kolaborasi bersama dengan musisi Rini Wulandari. Ini harusnya kamu udah tahu ya, karena pasti yang cewek-cewek mengagumi sosok wajah dari musisi laki-laki ini. Ya, karena aku bareng Syahrafi di jam 1 sampai jam 2 siang nanti. Jadi buat kamu yang ngikutin karir Syahrafi, yang mau
1: WhatsApp aja, titipin pertanyaan kamu di 0816 114 1014,
0: atau langsung aja join ke live TikTok kita supaya tahu keseruan yang ada di dalam studio itu seperti apa. Bisa ikutan ngobrol barengan sama aku dan Syahrafi. Langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
2: Isuara, suara warga Indonesia.
3: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Besari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Tunggu boarding. Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edo Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
4: Aduh, gue penasaran deh.
5: Penasaran apa sih?
4: Iya, gue penasaran.
6: Katanya dulu Jakarta namanya sempet diubah ya? Emang
7: iya? Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia, dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
4: Oh, jadi gitu.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, ya, suara warga Indonesia. Sahabat suara, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau di satu jam terakhir ini Cia Friska gak akan sendirian, karena akan nongkrong bareng sama, ini harusnya ya, kalau generasi yang tumbuhnya tuh di tahun 2000-an udah gak asing lagi sih, karena katanya musisi ini pernah menjadi aktor cilik di sinetron Si Entong. Halo Syahrafi.
1: Ya, ini
0: tapi
1: guys,
0: tapi kita lupain aja lah masa lalu ya. Karena
1: enggak usah dilupain, enggak apa-apa.
0: Oh, kenapa?
1: Aku tidak selalu melupakan masa lalu.
0: Oke, okay, karena itu ikonik banget sih. Sinetron siapa yang enggak tahu sinetron itu kan? Tapi kita lupain itu sebentar boleh, okay, ya. Karena di sini kita mau akan ngobrolin sahabat suara soal single baru yang baru aja dikeluarin sama Syahrafi bersama, yes, Rini Wulandari. Judulnya itu Salah Paham Lagi. Oke, okay, ini karena openingnya tadi awalnya soal karir lo waktu kecil,
1: yes,
0: gue mau nanya gimana sih perjalanannya sampai akhirnya lo tuh mutusin buat kayak, aduh udah deh acting udahan dulu,
1: okay,
0: musisi.
1: I tried a lot to find myself. Basically kayak growing up, gue banyak trial and error gimana caranya, apa sih sebenarnya yang gue suka dan jadi passion gue. Waktu itu gue, jadi singkat cerita, waktu itu gue punya lagu pas SMA.
0: Oke.
1: Okay. Yeah, so Once upon a time, tiba-tiba gue menulis dan gue seneng banget waktu itu nulis. Akhirnya gue punya beberapa lagu waktu itu. Akhirnya kita coba rekam dan akhirnya rilis. Itu awalnya.
0: Dari SMA berarti.
1: Iya, yeah, awalnya jadi pengen jadi musician tuh karena gue punya lagu.
0: Gitu. Tapi hobi lo tahu? Kayaknya gue ada deh hobi dan passion di musik tuh dari jauh sebelum SMA atau SMA baru iseng-iseng nulis lagu.
1: Sebenarnya jauh sebelum SMA tuh udah seneng musik. Tapi kayak SMA terus kan, ya mulai banyak cerita kan, and then okay, kayak some kids ada yang suka cerita sama temennya, mungkin ada anak-anak lain suka ngelukis waktu itu. Nah, gue waktu itu mencari cara untuk gue cerita kemana ya, dan kayak okay, ternyata tuh gue nggak terlalu orangnya nggak terlalu talkative ke orang lain, jadilah waktu itu si cerita-cerita yang gue punya ini gue tulis jadi lagu gitu ceritanya.
0: Okay. Jadi lo nuangin cerita lo tuh di lagu-lagu SMA waktu itu ya.
1: Waktu itu awalnya gitu, kayak curhatan-curhatan gue gitu deh.
0: Mostly tentang cinta-cintaan atau enggak cuma itu?
1: Semuanya tentang cinta. Jadi kayak tentang kayak, aduh gue suka lagi sama orang ini, aduh gue sedih, atau kayak kok kayak gini sih gitu-gitu. Kayak kalau lo dengerin lagu-lagu gue zaman SMA tuh ya, it's basically new love.
0: Oh, okay. Soalnya kan genre lo tuh kayak blues pop, new wave, kayak John Mayer gitu kan. Nah, inspirasi lo bermusik tuh sebenarnya berangkatnya dari siapa?
1: Gue suka banget John Mayer. Gue fans banget sama John Mayer. Bukan cuma musiknya, tapi ke orangnya, ke how he thinks, how he write music. Itu gue ngefans banget sama John Mayer.
0: Berarti lo obses juga sama gitaran
1: gitu.
0: Lo belajar gitar berarti dari umur berapa?
1: Awalnya tuh waktu itu gue kayak seperti anak-anak lain, gue di lesin gitar waktu itu. Nah, itu SD kayaknya. And pas gue mulai nulis lagu, jadinya naturally nulisnya di gitar gitu.
0: Tapi ada gak sih instrumen lain yang lo pelajarin juga gitu selain gitar? Atau kayak, okay, gue suka John Mayer, jadi gue maunya cuma gitar.
1: Iya, so far sih yang gue benar-benar belajar tuh emang gitar. Tapi gue suka banget piano. Gue suka banget suara piano. Menurut gue suara piano bagus banget.
0: Ada gak satu lagu yang lo emang kayak main piano sambil nyanyiin lagu itu? Yang lo rilis?
1: Ada yang nulisnya pakai piano. Tapi yang main piano full sih gak ada sih.
0: Semua
1: gitar.
0: Berarti karir lo udah lama juga ya, dari SMA sampai akhirnya sekarang masih di dunia musik. Sampai akhirnya lo ngerilis si Salah Paham Lagi bareng Karini Wulandari. Itu proses pembuatannya gimana tuh?
1: Sebenarnya Rini Wulandari
0: Kayak
1: musisi idola gue gitu deh. Jadi

0: Salah Paham Lagi ini kan ini alternate version kan, versi kedua. Si Salah Paham itu memang yang versi aslinya agak R&B. Jadi waktu itu memang pas kita mencari siapa ya kira-kira kolaborator yang pas buat lagu ini, pas namanya Karini muncul, gue lagi seneng banget dengerin Soundwave.
1: Oh oke, okay. Yeah, bareng suaminya ya.
0: Pas banget aja waktu itu semuanya match up, timingnya match up, akhirnya jadi deh.
1: Oh berarti nama Karini tuh keluar justru bukan dari kayak, kayaknya gue pengen deh lagu si Salah Paham Lagi ini barengan sama Karini gitu.
0: Enggak, awalnya tuh emang kayak kita mencari kayak siapa yang kira-kira mau, pertama mau dan cocok untuk ada di lagu ini gitu. Dan waktu itu sama Karini pun gue awalnya bilang, Kak, I'm a big fan of you, I have a song yang mungkin kita bisa kerjain sama-sama, okay. Please didengerin aja dulu ya, if you like it, lo mau, kita coba. Akhirnya dia mau, terus kita jalan ya waktu itu.
1: Apakah sebelumnya lo udah kenal sama Karini?
0: Enggak, sebelumnya.
1: Oh, jadi pertama kali gue ketemu tuh aja di project ini.
0: Iya, gue ngefans aja sama dia sebelumnya.
1: Eh, apa berarti perasaan lo tuh?
0: Iya, makanya kayak
1: bikin
0: gua,
1: project bareng idola.
0: Waktu itu pas kita duduk di studio, gue bilang sama dia kayak gue gak expect untuk akan sekeren itu sih denger dia nyanyi. Kayak kan selama ini gue lihat denger dia nyanyi di TV, di Spotify, keren kan, ternyata pas lebih keren lagi.
1: Oke, dan coba deh, kan berarti ini project dari pre-production sampai akhirnya sekarang udah rilis. Jaraknya lama gak? Berapa lama sih?
0: Lumayan lama, maybe a couple month, beberapa bulan karena kan kita workshop, terus kita rekaman, terus
1: Itu kan pasti chemistry-nya udah ada tuh ya. Dan kalau misalkan lo bisa kolaborasi ini, lo bisa deskripsiin chemistry kalian tuh gimana pakai tiga kata? Apa?
0: It's organic, interesting, and fun at the same time. Karena kayak kita kan ada age gap yang lumayan signifikan ya sebenarnya. Tapi somehow it kind of works. Kayak somehow itu kayak kita klik aja padahal kita ada age gap yang lumayan jauh gitu. So
1: ngobrolnya nyambung.
0: Ngobrolnya nyambung.
1: Mungkin karena genre kalian tuh yang kalian dengerin tuh hampir mirip kali ya.
0: Maybe,
1: jadi
0: maybe
1: bisa berangkat dari situ juga obrolan-obrolannya. Menarik banget Sahabat Suara. Oh nih ada pertanyaan yang masuk dari TikTok nih ya. Kalau dikasih kesempatan lagi buat collab sama musisi Indonesia selain Karini, kira-kira mau sama siapa?
0: Gue selalu pengen, gue tuh punya kayak, gue seneng banget dengerin rap music. Jadi mungkin gue akan pengen collab sama rapper sih. Maybe.
1: Rapper Indonesia.
0: Waktu itu sempat kesampaian di album gue tahun 2019, gue collab sama Tuan 13. Mungkin kayak, mungkin pengen bikin kayak gitu lagi kali ya. Cuman siapa yang belum pikiran.
1: Oke, Sahabat Suara, ini abis ini kita masih akan terus ngobrol barengan sama Syahrafi. Jadi buat kamu yang mau ikutan tanya-tanya, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau mau ikutan join di live TikTok kita juga boleh banget. Langsung aja join ke TikTok kita di @iswara.network.
2: Memainkan musik pilihan. Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Jamedan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan
1: kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya aku di sini masih barengan sama Syah Raffi yang baru saja mengeluarkan single Salah Paham Lagi.
2: Yes.
1: Ya. Tadi lo sempat bilang juga kalau ini tuh sebenarnya versi keduanya, karena sebelumnya versi udah keduanya, ada salah paham.
2: Ada Salah Paham.
1: Sebenarnya apa sih beda yang membedakan pesan yang ingin disampaikan di Salah Paham dan Salah Paham Lagi?
2: Di Salah Paham Lagi ini ada perspektif perempuannya, ceritanya
1: gitu.
2: Jadi kan Salah Paham kan memang nyeritain kalau gue merasa orang tuh kok sekarang cepet banget ya menilai gue gitu loh, menilai kita. There's this tendency untuk kayak cepet banget menyimpulkan seseorang. Kayak misalnya gue ketemu, even gue belum ketemu lo, kalau gue udah lihat social media lo kayaknya cewek gini.
1: Benar.
2: Terus abis itu pas ada ide untuk bikin alternate version, jadinya idenya adalah, oh yeah, why not have the opposite perspective, yaitu perspektif perempuan yang diceritain sama Karini.
1: Karini, gitu. Oke. Okay. Perspektif apa yang disampaikan di lagu ini? Versi perempuannya.
2: Kalau lo dengerin liriknya tuh dia bilang kayak, kamu bilang aku misteri, tapi kamu juga sama tricky. Jadi kayak ternyata ketika kita berusaha untuk mencari tahu nih perempuan ini sebenarnya maunya apa sih gitu. Sebenarnya ternyata mereka juga melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi kayak ya, lo bilang lo lagi mencoba untuk mencari tahu gue, ya gue juga sama, gue juga lagi mencoba untuk ngerti lo juga, lo juga susah dikertiin gitu.
1: Berarti ini lagi screening ya lagu ini tentang screening.
2: Lagu ini kan memang kayak proses berkenalan gitu loh.
1: Tapi ini kan berarti lo yang tulis lagu ini?
2: Ya.
1: Full?
2: Di versi kedua ini bagiannya Karini yang nulis.
1: Oh gitu. Berarti lo ngirim demo ke dia dengan part yang udah lo tulis sebelumnya?
2: Yes.
1: Oke. Proses akhirnya kali ini juga nulis tuh ribet atau kayak ada ngobrol dulu biar sama nih pikirannya kayak, kak gue mau nyampein ini ya gitu.
2: It's actually very very fun. Waktu itu kita ada workshop beberapa kali. Jadi setelah dia dengerin demonya, abis itu kita workshop. Dan di workshop itulah gue denger dia nyanyi in person pertama kali, yang gue bilang keren banget itu di luar di luar kesiapan gue sih itu.
1: Okay, dan lagu ini kan tadi lo udah bilang juga kalau ini ngomongin soal kayak lo punya ekspektasi ke orang, orang juga punya ekspektasi sama lo, jadi kayak sering banget salah paham kan. Lo pernah ngalamin itu nggak sih?
2: Pernah banget. Jadi kayak sebenarnya backstory di lagu ini adalah gue berkenalan dengan seorang, dan setelah sekali ketemu terus kayak dia langsung bilang gitu kayak, Raffi ini orang gini.
1: Padahal belum kenal.
2: Padahal kan kita belum kenal. Kenapa kayak why are you taking why are you concluding me so soon gitu, kayak kenapa kayak lo nyimpulin gue secepat itu padahal kita sama sekali belum kenal gitu.
1: Kalau lo pernah kayak gitu juga enggak ke orang lain?
2: Pernah lah. Pastilah. Tapi gue mencoba untuk tidak melakukan itu lagi gitu. Jadi kayak maksudnya setiap kali gue ketemu orang baru dalam konteks apapun ya, gue mencoba untuk take it easy dan tidak menyimpulkan dia terlalu cepat gitu.
1: Butuh berapa lama sampai akhirnya kayak lo yakin sama kayaknya emang nih orangnya kayak gini nih?
2: Gue mencoba untuk as it is aja sih. Jadi gue tidak melebihkan orang lebih dari yang gue lihat dan gue tahu gitu loh. Jadi kayak kalau dulu tuh gue beda banget. Dulu tuh gue kayak, enggak kali ya, dia baik kok, harusnya gitu.
1: Itu antara meyakinkan diri sendiri atau denial.
2: Exactly,
1: ya.
2: Denial kali ya, iya.
1: Oke, berarti sekarang lo udah gak mau lagi
2: kayak
1: gitu.
2: Enggak, gue apa adanya aja.
1: Oke, okay. Terus proses lo screening ke orang gimana akhirnya? Kalau misalkan, emang harus ketemu berarti?
2: Iya, harus ketemu aja. Dan kayak lo, menurut gue kayak di era modern ini ya, lo seapa yang lo lihat aja, jangan dilebihkan dan jangan lo kurangin gitu loh.
1: Emang tapi emang gue setuju sih. Kayak sekarang semua orang kayak cuma chatting, cuma kayak lihat sosmed. Tapi kalau cewek-cewek nih ya, gue nggak tahu kalau cowok kayak gini juga atau enggak. Belum. Cewek tuh sering banget lihat cowok, belum pernah ketemu, cuma dilihat itu based on followingnya. Lo pernah dengar kayak gitu gak?
2: Based on following ya?
1: Jadi kalau misalkan tuh cowok followingnya kayak cewek semua. Itu terus kayak, pasti dia orangnya A, B, C,
2: iya. Tapi ya, a good indication lah. Tapi jangan di...
1: Temen gue ada yang kayak followingnya cewek semua. Terus gue tanya, kok kenapa sih following lo cewek semua? Ya gimana kenal?
0: ya emang itu temen gue, masa gue gak boleh follow?
2: Iya.
0: Nah, kalau lo misalkan following lo cewek semua gak?
2: Gue jadi ada satu waktu di mana gue sempet cleansing. Jadi bukan cuma cewek yang gue cleanse, tapi kayak orang yang gue tidak betul-betul kenal. Ya kalau kita papasan di jalan aja nggak saling tegur, kayak kenapa kita harus follow-followan di sosial media? Itu moto hidup gue yang baru.
0: Tapi ada indikasi lo dibilang kayak Syaraf itu sombong, gue aja di unfollow.
2: Oh tidak, bukan sombong. Kan gue maksudnya kalau ketemu orangnya di in real life gue tetap nyapa. Karena maksud gue di sekarang tuh kayak banyak banget menurut gue gak tahu ya lo gimana, tapi gue banyak banget orang yang gue even liat dia di sosmed aja enggak. So kayak kita ngapain follow-followan.
0: Bener. Karena kadang kalau followingnya udah terlalu banyak ya, itu tuh jadi ketumpuk. Yeah. Terus pas dia upload story udah lama banget kayak, ah ternyata gue follow ya.
2: Iya, yeah, exactly.
0: Dan atau kayak yang lo nggak tahu, lo even nggak tahu ini orang siapa kok bisa ada di timeline gue.
2: Itu gue setuju, dan kayak kadang-kadang tuh ada orang-orang yang uploadannya lo nggak even enjoy lagi. Lo iya merasakan nggak sih kayak, aduh gue nggak suka lagi lihat lo di sosmed gitu. Nothing against you, tapi kayak gue nggak excited aja lihat apa yang dia share. So jadi kayak ngapain gue follow ya gue gitu.
0: Okay. Tapi banyak sih, lagi banyak yang kayak gitu tak. Dan itu kayak pasti orang bilang, aduh dia tuh sekarang sombong soalnya banyak banget yang di unfollow, gue aja di unfollow. Tapi lo tipe orang yang unfollow atau block unblock?
2: Gue tipe orang yang unfollow, dan kalau gue unfollow gue remove follower. Jadi dia juga tidak follow gue lagi.
0: Iya gitu. Benar, itu kayak block unblock ya. Jadi kayak lo nggak follow dia dan dia juga nggak follow.
2: Kan kita nggak berinteraksi, jadi kayak ngapain? Dia juga nggak pernah lihat story gue misalnya gitu, atau kayak dia nggak pernah nge-like foto gue. Jadi kayak kita ngapain follow-followan gitu.
0: Bener, ya itu soal lagu salah paham lagi. Betul. Kurang lebih seperti itulah. Betul. Ya gue yakin banget banyak banget dari lo sahabat suara yang pasti punya cerita yang sama lah. Soalnya kayak di dunia digital sekarang hal-hal kayak gitu pasti akan dialami sama semua orang.
2: Exactly, iya.
0: Iya gak
2: banget,
0: sih?
2: Banget.
0: Ini tuh diproduserin sama siapa lagunya?
2: Sama gue sendiri.
0: Oh iya lo juga produser ya. Nah gue juga mau nanya, gimana sampai lo kayak gue pengen coba deh produserin lagu gitu sendiri?
2: Gue selalu bilang kayak nulis itu kayak masakannya, tapi kayak produce itu kayak cara memprosesnya, cara masaknya. Jadi waktu itu gue pengen banget punya lagu yang entirely specifically kayak apa yang gue pikirin gitu loh. Dan cara satu-satunya adalah dengan memproduser itu sendiri. Jadi waktu itu gue nyoba produce sendiri akhirnya.
0: Itu lo belajar dari kapan itu memproduce?
2: Gue pertama kali pertama kali bikin album sendiri itu 2018.
0: Itu SMA?
2: Enggak, itu kuliah.
0: Oh kuliah, oke. Jadi belajarnya dari situ?
2: Belajar, abis itu setahun kemudian albumnya rilis di 2019. Album yang gue produce sendiri.
0: Tapi apakah sebelumnya lo pernah diproduseri oleh orang lain?
2: Pernah. Album pertama gue Mas Topati yang produce.
0: Oh, keren banget ya Mas Topati lo. Apa perbedaannya ketika lo mendengarkan hasil karya yang diproduseri oleh orang lain sama hasil karya yang lo produce sendiri?
2: Pastinya beda karena bukan baik dan jelek.
0: Iya, betul.
2: It's just a different thinking process pastinya ya. Ketika lo yang menuturkan apa yang lo pikiran sendiri dengan lo mesti cerita dulu ke orang lain, and then gitu kan, because there's always a gap gitu kan, between apa yang gue pikirin dan apa yang lo pikirin gitu.
0: Betul. Jadi apa yang ada di isi kepala lo, ya udah hasilnya juga kan kayak gitu.
2: Iya, yeah, exactly, itu sih.
0: Dan gimana rasanya lo memproduseri orang yang lo idolakan, which di lagu ini kan barengan sama Karini kan?
2: Iya.
0: Gimana rasanya?
2: Itu selalu apa ya? Selalu di luar ekspektasi gue sih. Gue juga waktu gue ngerjain project ini, I try to do my best untuk untuk bikin sesuatu yang dia merasa terwakili juga gitu loh. Karena kan she is one of my favorite musicians, dan gue pengen bikin suatu rekaman yang dia juga senang gitu loh. Jadi kan ya.
0: Tapi apa sih tantangannya ketika lo harus bernyanyi sekaligus memproduseri karya lo sendiri? Karena kan buat orang yang perfeksionis, gue gak tau lo perfeksionis atau enggak. Cuma kalau orang yang perfeksionis tuh pasti kayak agak lama tuh pasti ya memproduksinya, kayak aduh kayak kurang ini deh. Tapi kan gue maunya kayak gini. Lo perfeksionis dan atau enggak?
2: Iya, in a way. Tapi kayak gue selalu excited aja sih untuk memproduseri sendiri lagu gue, karena ya itu tadi kayak it's the only way lagu lo bisa terdengar seperti apa yang lo pikirkan kan, gitu sih.
0: Okay.
2: Jadi instead of anxious, anxious sih pasti, tapi kayak gue lebih ke excited sih, gue tidak sabar untuk orang lain mendengarkan curhatan gue. Kan basic kan lagu-lagu ini kan ya.
0: Iya, cerita hidup lo sendiri, cerita ya hidup. Seru banget sahabat Soraya. Abis ini kita masih akan ngulik Syah Rafi, kita masih akan ngobrolin soal single Salah Paham Lagi. Dan abis ini akan ada games yang gue mainin bareng sama Syah Rafi. So kalau mau ikutan boleh banget join ke live TikTok kita ataupun WhatsApp ke 08 16 114 1014.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara

Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska, barengan dengan Syah Raffi.
1: Yes.
0: Oke, tadi lo sempat bilang juga kalau semua lagu yang lo tulis itu berangkat dari pengalaman.
1: Betul.
0: Agak susah gak sih ngubah pengalaman, kan pasti personal ya?
1: Ya.
0: Nah, sampai akhirnya lo tuangin ke sebuah lagu, kayak lo gak apa-apa tuh didengar cerita lo sama orang-orang lain.
1: Ah, itu dia, kayak menurut gue serunya adalah orang lain gak akan pernah full tahu sebenarnya ini tuh apa dan siapa dan kenapa gitu loh. They will only hear beberapa puluh persen dari cerita sebenarnya gitu loh. Dan sisanya menurut gue mereka akan memaknai itu dengan
0: Interpretasi mereka
1: masing-masing kan gitu.
0: Jadi gak apa-apa tuh ya didengerin.
1: Gak apa.
0: Soalnya kan kayak, aduh kayaknya gue, ini pengalaman pribadi gue sih sebenarnya. Cuma akhirnya gue bilang ditulis orang lain aja, atau gue berangkat dari inspirasinya dari orang lain aja gitu. Dan lagu Salah Paham Lagi ini, selain diproduserin sama lo sendiri, kerjasama bareng sama Karini, ada siapa aja sih yang terlibat di balik produksian Salah Paham Lagi ini?
1: Ada Kamga mendirect vokal gue di lagu ini. Ada kakaknya Karini, Mbak Ayu, direct vokalnya Karini di lagu ini. Ada Agung Munte main synthesizer.
0: Dan apa sih perasaan lo kayak akhirnya lo berkolaborasi? Ini sebelum orang-orang yang barusan disebutin itu pernah kerja sama di karya-karya yang sebelumnya?
1: Pernah banget. Kayak gue, I rarely, sangat-sangat jarang ganti production team. Jadi gue selalu pengen kerja bareng-bareng orang yang gue senang, gue tahu kerjanya cocok juga sih menurut gue. Karena kan pas kita bikin rekaman tuh kita menceritakan suatu cerita ya. Jadi kayak I'm always doing my best supaya cerita itu tetap sebagaimana mestinya gitu. And that includes biasanya di kerja sama-sama orang yang kita kenal.
0: Ya gitu, betul. Tapi seberapa besar sih kontribusi mereka buat apa ya namanya ngasih warna lain lah di lagu ini?
1: I think penting dan besar banget sih, karena menurut gue hasil akhir dari lagu ini pastinya bergantung banyak sama orang-orang yang ada di dalamnya gitu.
0: Betul. Dan apalagi lo yang produsernya sendiri, cuma jadi walaupun kayak banyak banget nih yang ikut andil dalam karya ini, semuanya tentunya pasti masih akan terus sesuai sama ekspektasi lo anyway, karena lo yang produserin lagu ini sendiri gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, sekarang nih gue mau ajak lo main games.
1: Yes. Oh, this is the game, ya.
0: Nama gamesnya itu Kata Jadi Lagu.
1: Yes.
0: Jadi ini gue sekalian mau ngetes pengetahuan lagu lo gitu ya. Nah, caranya nanti gue akan sebutin beberapa kata nih, tapi satu-satu. Tapi lo harus nyanyiin lagu yang ada kata-kata yang gue sebutin. Oke.
1: Okay.
0: Ready belum?
1: Siap.
0: Lo kalau mau berpikir kayak lagu apa aja yang gue tahu itu boleh banget.
1: Siap, gue siap.
0: Oke, ready ya nih. Ready. Buat sahabat suara yang mau ngasih kata juga.

0: Kapan? Kok susah ya giliran gini ya?
1: Kapan? Coba.
0: Terlalu kapan?
1: Kapan?
0: Kapan? Kapan?
1: Kapan? Gue juga jadi mikir apa ya lagu yang ada kapan. Oh dia googling sahabat suara. Kapan? Kapan ya? Coba sahabat suara ada yang tahu lagu yang ada, pasti banyak. Cuma kalau lagi main games gini kita suka gak kepikiran aja ya.
0: Iya, yeah, banyak loh sebenarnya.
1: Kita next dulu ya sambil lo pikirin.
0: Kapan terakhir kali kamu
1: dapat terti? Oke, boleh. Next, sudah.
0: Sudah.
1: Ya. Yeah. Ini ada banget satu lagu di otak gue, pasti lo tahu juga lagunya. Tapi gue pengen tahu.
0: Cukup sudah.
1: Itu dia.
0: Katakan.
1: Yeah. Aman. Sudah. Aman. Aman. Hati.
0: Hati yang terbuka. Pada pandangan pertama.
1: Sama ya, lagunya sama tuh sama di kata cinta tadi.
0: Iya.
1: Terakhir, mudah.
0: Hah, mudah?
1: Ya.
0: Mudah. Mudah. Mudah.
1: Enggak terakhir deh, abis ini gue mau ada satu lagu.
0: Ya, mudah. Mudah ya? Kok mudah. Susah ya?
1: Mudah, apa ya mudah?
0: Mudah. Mudah.
1: Mudah.
0: Gak mudah tapi ini.
1: Mudah.
0: Mudah.
1: Apa lagu yang ada mudahnya ya? Coba mudahnya, gue juga mau nyari.
0: Mudah.
1: Lagu-lagu yang kata mudah. Pasti ada sih. Apa ya?
0: Apa ya? Mudah ya?
1: Iya, coba-coba. Mungkin lagu lo ada yang menggunakan kata mudah.
0: Mudah. Gak ada sih, gue kayak pas deh yang ini.
1: Tapi gue masih penasaran, coba.
0: Iya, kayaknya ya? Mudah. Mudah.
1: Oke, kita coba pikirin, sahabat suara, iya, buat lo yang...
0: Ya.
1: Iya. Buat lo yang mau ikutan tanya-tanya boleh banget. Atau mau ngasih tahu kita, kak ini lagu ini mudah tuh mudah, ini boleh iya. banget mudah. Terakhir deh, salah.
0: Oh salah lagi, lagu gue
1: yeah. Salah paham lagi
0: ya.
1: Oke, abis ini kita masih akan terus ngomongin soal salah paham lagi.
0: Salah banyak sih kayak kalau salah.
1: Selain lagu lo deh.
0: Selain lagu gue gue juga lupa.
1: Salah. Oh, sabar. Mudah saja bagi Sheila on Seven. Mudah aja bagimu. Sekarang salah. Oh, mudah-mudahan diberi umur panjang. Betul, Jamrut. Lagu ulang tahun boleh. Betul. Terakhir deh tuh tadi salah selain lagu lo.
0: Salah.
1: Ada lagu ADC.
0: Iya benar.
1: Coba nyanyiin sedikit salah.
0: Benar. Iya ADC. Iya.
1: Kan. Oke, sahabat suara. Bener. Tapi karena tadi Syarafi udah nyanyiin lagu salah paham lagi sedikit. Abis ini kita masih akan ngomongin salah paham lagi barengan sama Syah.

0: Barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sama Syah Raffi.
1: Hai.
0: Oke, ini sudah hampir jam 2 siang. Yang artinya bentar lagi kita akan menyudahi siaran ini. Tapi Syah Raffi, gue mau nanya.
1: Yes.
0: Buat yang belum dengar, salah paham lagi, kenapa lagu ini wajib banget masuk ke playlist mereka?
1: I think it reminds us salah satu permasalahan yang paling kita sering temui di era modern ini, apalagi di mana kita terlalu cepat mengasumsikan seseorang padahal kita belum kenal. I think di era modern ini pastinya everybody punya their own story. Jadi I think you should really give them time sebelum lo menilai.
0: Oke, apalagi di lagu ini lo berkolaborasi sama idola sendiri gitu ya. Rini Wulandari.
1: In my opinion ya.
0: Ya, Rini Wulandari. Setelah ini mau collab lagi gak sama Karini atau mungkin lo yang gantian di project
1: mau
0: Karini
1: banget,
0: mungkin?
1: Ya.
0: Oke, dan selain single ini ada apalagi ke depannya, EP kah atau album?
1: Kebetulan tahun ini tuh pas banget 10 tahun. Tahun ini 11 tahun sih, but gue lagi ngerjain album 10 tahun gitu, di mana gue ambil lagu-lagu yang pernah gue rilis sebelumnya, terus gue rekam ulang.
0: Akan rilis di tahun ini?
1: Di tahun ini.
0: Oke, semoga lancar-lancar proses albumnya lancar. Dan abis itu main kesini lagi ya?
1: Yes, please.
0: Oke, terakhir, terima kasih. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih juga karena lo udah main-main ke Iswara, udah nemenin gue siaran sejam ini. Terakhir, boleh dong nyanyiin Salah Paham lagi sebelum akhirnya gue present lagu ini.
1: Jadi tunggu dulu kamu, perlu tahu maksudku. Beri dulu cinta waktu, ini saatnya aku dan kamu.
0: Syah Raffi dan Rini Wulandari dengan

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
1: Nah, sini gue jelasin. Emang sih baju adat Betawi itu jarang banget kedengeran di publik. Jadi buat yang belum tahu, baju adat Betawi itu ada namanya sadariah buat yang cowok. Dia tuh bentuknya pakai kemeja putih lengan panjang, terus celana komplang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah, dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya, ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
0: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia. Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
1: Jakarta International Pet Show

Busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama kebun raya, ketemu influencer anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus? Kalau di lapangan
0: kan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
3: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 19 Juni

0: update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Betul, sekarang nih ada Jill sama Reza suara santai sampai jam 7.
3: Betul, ada juga Komdigi yang mengancam blokir aplikasi Strava. Tolong Komdigi. Komdigi boleh gak diblokir yang seharusnya diblokir gitu?
2: Itu gue setuju. Dan Gen Z bertanya, percaya gak kalau arwah atau setan
3: aduh
2: bisa masuk ke benda mati?

0: 100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara
1: kenapa
0: warga Indonesia.
1: Sih?
0: Gua udah mau ngomong. Ternyata mic gua mati. Gua jadi kayak gitu.
1: Kembali lagi bersama Suara Santai.
0: Yes, Suara Santai Jill sama Reza sampai jam 7 dan Agoy ada di belakang mixer.
1: Sama sorry Chlorvin, Kak. Tadi gua masuk kamar, kasur gua hilang. Kaget deh, ternyata ketutupan spray. Oke. Okay.
0: Ayam. Kaget kan dia?
2: Kan gak harus gitu. Kagetnya gak harus ayam.
0: Apa dong?
2: Gak usah hewan juga.
0: Oh gak usah hewan.
1: Iya biasa lah. Biasa. Namanya juga biasa. Ber...

0: Ayam. Betul sekali, dan kita lagi live di TikTok. Kita lagi live di TikTok ya. Ayamnya bis ini lagi punya Honda Jazz.
1: Ayam apa tuh? Ayam apa tuh?
0: Kita juga lagi live TikTok ya di iswara.network. Silahkan bergabung, kita seru-seruan bareng di situ ya.
2: Yes, di hari Jumat seperti biasa, Jumat misteri ya. Juri di mana hari ini akan membahas mengenai barang-barang apakah punya isian apa enggak. Ya kurang lebihnya begitulah.
0: Iya, jadi kayak
1: kayak apa?
0: Chris. Yeah. Oh iya, gue ngerti.
1: Chris John.
2: Chris John. Chris Pati gitu.
0: Chris Sehetapi.
2: Yang mana tuh?
1: Itu siapanya Ray Sehetapi.
0: Itu Ray Deng. Bukan Chris.
2: Lo kayaknya antara kurang kopi, kurang tidur, atau kurang asupan protein. Lo yang mana nih?
1: Yeah,
2: kan lagi bikin masker.
0: Oh, udah pasti semuanya dong.
2: Oh, itu lebih ke lapar, Pak, kalau kayak gitu.
0: Iya, lapar. Tapi aku tenang. Aku punya coklat di sini. Dan aku dikasih
2: banyak banget ya barang-barang
0: mood
2: ya.
0: For food dari Jill Vandis.
2: Terima kasih.
0: Seperti yang kita tahu, Jill Vandis itu setiap beberapa waktu sekali dia PO cheese stick.
2: Aduh.
0: Cheese stick terenak. Kalau kata Tika, kalau lo belum makan cheese stick ini lo belum masuk MRA. Gue setuju. Ini karena cheese sticknya enak bener.
2: Thank you.
0: Ini enak bener.
2: Masih open PO ya. Nih. Lumayan untuk apa ya? Untuk biaya beli gincu. Cailah, biaya beli gincu. Gitu banget gue. Yaudah, kita sampai jam 7 disiapin. Coba cerita-cerita. Walaupun nih gue agak si malakemes ya, Bau.
0: Kenapa?
2: Ini kan kita Jumat misteri. Anak Eke kan ikatan nih ya, lagi duding nih ya di belakang ya, Nek. Nanti kalau kita cerita tentang jerik-jerik ya, Nek, nanti di perjalanan pulang
0: Eke ya,
2: yang ditanya-tanya, Nek.
0: Di recall ya. Tolong di recall lagi ya.
2: Nah, gimana itu? Ya kan?

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Betul, setiap hari Jumat ada Jumat Misteri. Kita belum masuk ke juri, kita belum masuk ke
0: dinner-dinner
1: Inuino, iya kan, Mbak Kuntai dan lain-lain. Ada yang lebih menyeramkan.
0: Ayo, siapa di sini sahabat suara yang pakai Strava?
2: Pelari culture tuh.
0: Pelari culture, joki Strava, ayo sini.
1: Ada yang pelari culture, iya, ada yang joki Strava, tapi ada juga God on yang memang pakai Strava untuk kepentingan
0: monitoring
1: olahraga gitu loh. Gue walaupun pace keong, gue pelari pace 9, pelari pace 8, I love my Strava, walaupun memang gue udah lama enggak pakai Strava. Kemarin dibilang Strava mau dipajakin lah. Iya kan?
0: Iya.
1: Sekarang ternyata diancam, diblokir aplikasi Strava oleh Komdigi karena belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat Indonesia.
0: Jadi Strava ini masuk dalam daftar 25 PSE yang sudah mendapatkan surat peringatan dari pemerintah.
1: Betul.
0: Jadi pemerintah menegaskan kalau pendaftaran PSE bukan cuma urusan administrasi. Aturan ini dibuat agar seluruh layanan digital yang beroperasi di Indonesia tunduk pada regulasi yang berlaku. Ah, ini mah pengen dipajakin ini.
1: Nah itu dia, katanya. Katanya sampai batas waktu yang ditentukan, kalau Strava-nya belum juga daftar, Komdigi bisa menjatuhkan sanksi berupa pemutusan akses atau pemblokiran layanan di Indonesia. Dan katanya selain Strava ada beberapa platform lain yang masuk dalam daftar yang terancam diblokir.
0: Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya lebih banyak website-website atau server-server judol yang harusnya diprioritaskan.
1: Itu dia.
0: Strava itu kan buat kesehatan ya Bapak Ibu. Kita udah mah stres, masa mau sehat aja pakai sulit.
1: Itu dia maksudnya. Strava itu adalah sesuatu yang banyak digunakan. It is sesuatu yang banyak membantu, banyakkan manfaat daripada mudarat.
0: Itu.
1: Kenapa segala masuk segala macam yang slot lah, yang online lah, yang inilah yang itu. Kenapa gak diblokir-blokir coba?
0: Gak diblokir.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Boring, Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara Warga Indonesia, Jill sama Reza, suara santai sampai jam 7.
1: Selamat hari Jumat, selamat kembali lagi dengan Jumat Misteri. Di mana pertanyaan hari ini adalah pertanyaan yang gue yakin banyak orang yang pernah ketemu, pernah lihat, pernah punya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Dengan pertanyaan dari Gen Z. Monggo.
2: Halo.
1: Ya,
2: salah sambil.
1: Nggak jadi serem dong.
2: Gini kan mau misterius gitu.
0: Oh, iya. Halo, gitu.
2: Ini gimana ya sound misterius? Ah, nanti aja lah ya.
1: Yes. Betul, betul, betul.
2: Aku mau nanya.
0: Apa?
2: Soal dari kemarin kita soal bahas arwah gitu-gitu kan. Nah, coba sekarang Kak Jill pasti sama Keja pernah dengar sesuatu yang kayak benda keramat.
0: Ya kan? Pusaka.
2: Pusaka keramat. Percaya gak kalau arwah atau setan atau hal gaib bisa masuk ke benda mati?
1: Okay.
2: Karena kalau Gen Z itu gak percaya.
1: Hey.
2: Gak masuk di akal. Mana, masa iya ada barang bisa dimasukin sama arwah?
1: Gen Z itu percayanya apa sih? Percayanya goler-goleran di rumah atau gimana sih?
0: Scrolling
1: banyak
0: ya.
1: Banget yang tidak dipercaya oleh Gen Z.
0: Wah parah lu Gen Z.
1: Tapi dia kan hybrid.
2: Oh iya benar. Hybrid. Aku soalnya aku juga
1: percaya.
2: Percaya soalnya.
0: Kamu juga percaya. Okay. Terus generasi atas gimana?
2: Nah, ada statement generasi atas itu percaya karena itu bukan cuma mitos. Itu bukan cuma mitos yang ada di Indonesia.
1: Iyalah.
2: Itu juga ada di luar negeri. Contohnya boneka Annabelle yang sampai difilmin.
0: Iya benar juga.
1: Iyalah.
0: Gua sih enggak tahu ya, gua bukan orang yang tepat untuk mengkonfirmasi ini. Cuman kalau gua sih gua percaya setiap barang itu pasti menyimpan memori yang punya. Jadi misalnya nih kita punya baju, itu memori kita tuh nempel tuh ke baju kita tuh. Either senang, sedih, depresi, stres, itu nyampe semua tuh, ngelekat semua gitu. Nah, kalau itu gua percaya. Tapi kalau misalnya soal arwah atau setan, spesifik arwah atau setan ke benda mati, gue nggak bisa konfirmasi lagi, gue nggak tahu, kagak tahu gue iya apa enggak gitu.
1: Gue sih ya again seperti biasa untuk berhubungan dengan dunia astral dan lain-lain, I choose to believe aja sih, gue percaya aja. Karena dulu itu tadi udah sempat ngobrol sama teman-teman di TikTok dulu itu kan, aku ini lahir di Sorong Irian Jaya. Terus bokap itu kerja 35 tahun offshore di Sorong Irian Jaya. Sering tuh dia pulang bawa busur, bawa tombak, bawa panah segala macam. Terus dipajang gitu loh, dipajang. Kak, kita pribadi nggak pernah diganggu, nggak pernah kenapa-napa, nggak pernah lah gitu. Tapi pernah satu kali ada pendeta pas lagi kebaktian apalah gitu di rumah, kebaktian keluarga, pendetanya ngomong ke nyokap gue, diturunin aja itu nanti itu ada roh-roh ada isi-isi gitu. Mak gue sih lebih marah ya. Enak aja orang pajangan begitu, mungkin rohnya lebih takut sama mak gue.
2: Kalah.
1: Ketemu entitas entitas tomohon
0: lah, kayak ini mah gue kagak berani.
1: Gak berani kalau yang ini gitu. Cuman I choose to believe, karena memang ada beberapa teman-teman gue yang masih mandiin
0: keris.
1: Gamelan.
2: Iya itu juga tuh masih mandiin juga
1: gitu loh. Masih gue melihat mereka emang bener-bener ngejagain gitu loh. Beberapa jenis atau beberapa bentuk lukisan yang whether you like it or not, begitu lo lihat lo pasti bergidik. Ada, ya gue gak tahu apakah emang jago banget lukisannya dilukis gitu.
2: Sumpit.
0: Oke, kenapa sumpit?
2: Sumpit siapa tahu ada sumpit sakral.
1: Ya kita gak tahu juga ya.
2: Iya.
1: Sumpitnya Ralph Macho tuh buat Karate Kid. Dia nyumpit lalat.
0: Jadul banget lagi.
2: Tapi lukisan
1: Ralph
2: sih.
1: Ralph Macho lagi udah tua gitu sekarang. Aduh, kita ketawa-ketawa aja karena bentar lagi juga ada yang bulu kuduknya merinding.
0: Iya pasti, buka merinding lagi tuh, pori-pori kebuka.
1: Asli.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.

0: 107,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill, Reza, Agoy di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Kita juga masih live di TikTok iswara.network. Dan Gen Z masih bertanya. Apa pertanyaannya, Goy? Mic-nya dong, dinyalain ya, dong.
1: Percaya gak sih kalau arwah atau setan itu bisa masuk ke benda mati?
0: Percaya gak kalau arwah atau setan bisa masuk ke benda mati? Kalau gue sih gak tahu ya.
1: Tapi takut.
0: Takut.
1: Berarti percaya.
0: Siapa yang bilang berani?
1: Berarti kalau misalnya takut itu pasti karena ada keyakinan, Kak.
0: Oh, belief gitu ya.
1: Belief.
0: Jadi gitu. Takut gitu ya.
1: Contoh preman jadi. Percaya ada preman, makanya takut.
0: Enggak.
1: Analoginya
0: enggak
1: masuk di.
0: Iya. Kalau udah begitu. Gak apa-apa ya, Goy, tenang aja, Goy. Tenang aja, itu tinggal di stop aja. Sabar ya sahabat suara ya, ini kan si Agoy masih Jadi kita masih bertanya ya, Gen Z masih bertanya. Percaya gak kalau arwah atau setan bisa masuk ke benda mati? Kalau Gen Z itu bilang gak percaya, gak masuk di akal. Masa iya ada barang bisa dimasukin sama arwah? Tapi kalau generasi atas ini ada percayanya gitu ya. Karena itu bukan cuman mitos yang ada di Indonesia, di luar negeri juga banyak. Contohnya boneka Annabelle. Jadi kalau misalnya kita berkaca sama kayak Annabelle atau misalnya film-film lain yang menggambarkan barang-barang yang bisa dimasukin arwah, ya mungkin itu bisa beneran terjadi. Cuman sekali lagi, gue bukanlah orang yang mungkin tepat untuk bilang bisa atau enggak gitu.
1: Tapi coba sahabat suara mungkin ada pengalaman.
0: Bener, kan? Bener. Ini kalau gak salah udah ada yang WhatsApp. Menik di Tuban. Dia bilang waktu kecil di tahun 96 ada tetangga yang laka kecelakaan di jalanan hutan. Terus rumahnya pada goyang-goyang sendiri siang-siang. Katanya sih sampai dipan aja ini juga ikutan goyang. Tempat makan yang digantungin gitu juga goyang. Tapi itu menurut orang-orang tua sekitar aku, katanya. Aku juga masih belum paham. Cuman semuanya nyeritain gitu. Jadi ini salah satu cerita yang memang udah dialami sama orang tua. Terus diceritakan ke anak-anaknya gitu. Ya menurut gue sih ya itu cerita pengalaman ya. Dan itu bisa jadi kejadian beneran gitu maksudnya.
2: Iya benar. Iya lagi, ini kayak di padang pasir.
0: Oh. Ini kayaknya di TikTok juga ada nih, Goy.
2: Yang mana TikTok tuh?
1: Coba di TikTok.
2: Ada enggak? Yang Ihsan udah dibaca ya?
0: Yang Ihsan, oke, okay, kita baca lagi ya. Coba.
2: Dulu pas gua nginep di rumah almarhum nenek gue, malam-malam piano di lantai bawah bunyi, please deh.
0: Males banget.
2: Paginya gua tanya almarhum nenek gua, katanya, "Ya udah, biarin aja."
0: Itu dia.
2: Ya elah. Sore, kata Rina. Jujur aku merinding sekarang, mana lagi di rumah sendiri. Cari tetangga lo.
0: Cari tetangga.
2: Iya.
0: Pegangin tangannya. Terus bilang, "Hey, apa kamu percaya setan?"
2: Lah, enggak. Aku percaya. Kamu kayaknya kayak orang gila.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
2: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
1: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
3: Siarannya masih ada di Juri. Jumat Bajuri.
4: Oh, jadi gak serem ya?
5: Iya.
4: Iya. Ya, jadi penuh wibawa.
5: Lah orang Jumat misteri. Jumat misteri guys. Yes. Jadi kita ini lagi serem-sereman di hari Jumat ini. Yeah. Dan tadi Genzi sempat bertanya, apakah kamu percaya arwah atau setan bisa masuk ke benda mati? Tapi di jam 5 ini kita ada apa, Jill?
4: Di jam 5 ini kita ya ada topiknya again, percaya atau tidak. Ini kenapa cursor-nya begini sih? Percaya atau tidak kalau arwah bisa merasuki benda mati? Semua yang mau ikutan ini di TikTok udah rame. Sementara yang lewat streaming atau lewat frekuensi radio juga boleh. 0816 1141014. Gue tuh selalu takut ke sebut handphone gua gitu loh. Angkanya
5: hafal. Agaknya mirip.
4: Mirip-mirip.
5: Coba gua nomor telepon lu gua sebutin ya.
6: Enggak usah dong.

0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101.1 Komambat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kembali lagi di juri
2: dan
1: Jumat
2: juga Agoy yang bertanya, pada percaya gak sih kalau di dalam benda mati tuh bisa diisi arwah lah, syaiton lah, dan semua-semuanya.
0: Betul, ini ada note yang akan kita coba putarkan ya. Coba, udah siap? Feather-nya udah siap?
1: Naik.
0: Oke, kita dengerin ya.
3: Halo sore Kak Jil, Bang Reza, Agoy, gue Reti. Gue ikutan topik ya. Kalau gue pribadi agak gak percaya ya kalau kayak hantu atau setan gitu bisa masuk ke benda. Kalau benda-benda itu punya memori, lalu mereka masih ada, kadang-kadang ada di area benda-benda itu mungkin. Ini gue punya pengalaman, dulu gue pernah tinggal di biara gitu. Dan memang kadang-kadang kalau malam area ruang musik gitu kan ada gamelannya, kadang-kadang suka ada suara-suara gitu. Tapi kan buat gue itu pasti ada yang mainin gitu. Mungkin bukan manusia, tapi kan bukan setannya yang masuk ke dalam bendanya gitu. Tapi memang mungkin mereka masih punya memori, lalu mereka yang mainin gitu. Ini kalau gue ya. Makasih
0: yes. Reti.
1: Thank you Reti. Jadi dia gak percaya, tapi mungkin emang ada yang mainin ya.
0: Betul.
1: Walaupun emang pernah denger.
0: Ya, pernah denger langsung bahkan.
1: Betul.
0: Kita lanjutkan ke Iqbal dari Semarang. Hai Semarang. Mau cerita dulu pas waktu umur 5 atau 6 tahun, pas malam diajak main ke rumah bosnya ayah. Aku kan disuruh duduk di ruang tamu. Nah, ruang tamunya itu emang gelap kalau malam, dan beberapa hari sebelumnya ada ibu bos ayah itu meninggal. Tahu nggak, pas aku duduk di kursi ruang tamu itu, telinga sebelah kiriku kayak ada yang sentil. Dari situ nggak mau deh nginjek rumah bos ayah lagi.
1: Aduh, males.
0: Males sih, ini males sih.
1: Aduh, yuk dari namanya siapa? Steven Paulinus. Hai, mau ikutan sharing juri boleh?
0: Boleh.
1: Aku pernah banget ngalamin kejadian unik pas almarhum papa 7 hari. Waktu itu pagi-pagi kecium wangi cologne atau parfum yang dipercik di peti mati. Wanginya gak hilang, ada kali sekitar 15 menitan. Dan waktu itu yang nyium gak cuma aku, ada si mama dan adekku juga. Yes! Ini kejadian sama salah satu sahabat gue. Selamat sore Hugo Lekahena. Gak lama setelah ayahnya meninggal, tiba-tiba gue lupa di mananya ya, apa di rumahnya dia, itu bau wangi gitu. Ya, whether you want to believe it or not, itu kejadian kan?
0: Yes, kita lanjutkan ya.
1: Yes.
0: Ini ada Oki di Kebayoran Lama. Saya mau cerita tentang pengalaman horor atau mistis sekitar tahun 98 sampai 2000. Ramai tentang pemberitaan ninja. Waktu itu saya masih SMP, namun ingat betul kejadiannya. Saya melihat yang disebut ninja menghilang masuk ke dalam pohon rambutan. Kemudian masyarakat berupaya menangkapnya dengan mencambuk pohon tersebut. Kemudian tidak lama ninja tersebut tumbang, roboh, bersimbah darah, dan pingsan keluar dari dalam pohon itu.
1: Wow.
0: By the way, aku dulu tinggal di suatu kota di Jawa Timur.
1: Yes.
0: Terima kasih.
1: Ngelmu.
4: Ninja sampai Jawa Timur?
1: Bukan.
0: Hai,
1: beda lagi. Ngelmu. Biasanya kan biar bisa gak kelihatan kasat mata. Ya kayak gitu lah.
0: Kak Jil udah gak jualan gorden. Enggak, tuh kata
4: bukan, beda,
0: Andi.
4: Beda.
1: Setiap kali gue seandainya gue buka pundi-pundi, setiap kali ada yang komentar kayak gitu, gue udah kaya banget kali ya. Belum juga sih, gak terlalu banyak juga sih. Saya pernah di kos sama anak istri lagi tidur. Sayanya belum tidur, diliatin sama sebuah kinuntini yang ada di jendela.
0: Gua tuh orangnya visual banget ya, dan pas denger cerita si Arya Shop ini, gue kayak langsung bisa ngebayangin gitu.
1: Yes.
0: Besok gue ke puncak guys.
1: Makanya lo udah ngeri, jangan dipikirin kan.
4: Terus Arya ngomong lagi. Luar aja, masuk aja.
5: Suara santai. Bareng Jill dan

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Yang terbaik untukmu adalah selalu mendekatkan diri pada Tuhan.
0: Bener.
1: Selalu berdoa setiap saat.
0: Rajin ibadah.
1: Kalau terdengar ya suara partner kesayangan saya udah
0: puncak
1: mulai
0: ya, harus bawa gunting kuku atau gunting kecil. Itu dipercaya bisa nyerap energi. Lah gua kan takut jadinya.
1: Gini, lu kasih konteks dulu dong. Kita kan hari Jumat, hari adalah Jumat Misteri.
0: Betul.
1: Kita lagi membahas mengenai percayakah kamu tentang benda-benda yang ada isi arwah atau setannya.
0: Yes.
1: Partner kita bercerita kalau besok dia mau pergi ke puncak.
0: Gue kan takut ya jadinya.
1: Salah satu teman yang ada di live TikTok bilang kalau mau ke puncak bawa gunting kuku atau gunting kecil, itu dipercaya bisa menyerap energi yang tidak baik. Kalau gunting taman gimana? Kan lebih gede.
0: Iya,
1: nggak bisa.
2: Ribet, lebih keribet dulu aja.
0: Iya,
1: siapa
0: bener
1: tahu
0: sih.
1: Kan?
0: Iya, jangan.
1: Oh, okay.
2: Terus katanya tuh dan jin itu kalau kita takut malah nongol.
1: Hmm.
2: Tapi kalau kita tidak takut, mereka malah nggak nongol. Nongol.
0: Kenapa tadi?
2: Nantangin.
0: Tuh jadi serba salah gue.
1: Nih, puncak sih tempatnya ya, apalagi villa yang ada jembatan di tengah jalan itu loh.
0: Ya, aduh, kak kalian kok menyenangkan sekali ya. Orang pengen seneng-seneng malah ditakutin.
1: Namanya Villa Riung Gunung sebelum kecap. Kecap masih ada gak ya?
0: Udah gak ada kayaknya.
1: Udah gak ada, kecap udah gak ada.
0: Atau pindah ya?
1: Kecap udah gak ada.
2: Gak tahu.
0: Kayaknya pindah deh kecap. ada yang Wawa guys.
1: Ya, Suma Siti Jabaria, silakan.
3: Sore kakak, aku waktu lahiran anakku yang sekarang usianya 22 tahun. Kalau di kampung itu kan biasanya abis lahiran suka banyak yang nemenin gitu ya. Nemenin begadang, bakar-bakar minuran gitu.
1: Mirunan.
3: Katanya, hah? Mirunan. Katanya biar anget gak ada yang jahil.
1: Nah,
3: malam itu yang bapak-bapak biasanya ronda lupa gak mirunan. Terus malam itu anak bayi aku mulai dari jam 12 malam nangis gak berhenti-berhenti. Gak mau disusuin sama aku. Jadi dia bisa tidur gak deket sama aku. Nenek, dia ngirim WhatsApp lagi bentar. Nenek kakeknya aneh gitu kan. Pas dari subuh barulah bayi aku mau tidur sama aku. Sampai ASI aku bleberan gitu. Ternyata suami aku pas lagi mau dipasangin korset, dia kaget di leher aku ada gambar berbentuk bibir merah tua.
1: Wow.
3: Wah heboh dong, dia bilang ke ortunya. Kata ortunya aku dicupang sama kuntilanak.
1: Aduh.
3: Kok jadi gak lucu ya Nek? Kok jadi gak serem ya?
1: Tapi ya males juga ya.
3: Maaf ya kepanjangan ceritanya, itu terulang kedatangan Kunkun pas anak kelima aku di tahun 2021. Kunkun ketangkep kamera siang-siang di waktu hujan rintik-rintik.
1: Oi.
3: Di gerbang rumah lagi ucang-ucang kaki. Sayang fotonya udah kuhapus soalnya suamiku penakut, abis itu dihapus. Merinding sampai kepala gue ini.
1: Ikan, sementara
0: sampai kepala.
1: Sampai kepala orang wajahnya langsung memerah. Sementara gue buka, mirunan itu adalah kata dalam bahasa Sunda yang memiliki beberapa variasi makna berdasarkan konteks. Itu merujuk pada kegiatan menyalakan perapian. Gitu. Nyalain api, miren seneu. Gitu mungkin kali ya.
3: Ada nih di TikTok nih, Arya Shop nih. Saya juga pernah di WC tempat kerja. Ada anak kecil nongol. Saya bilang, saya lagi kerja, jangan ganggu.
1: Dia hilang.
3: Dia hilang.
1: Sebenarnya sih pada dasarnya ya, biar kata kita mau, kecuali mungkin yang minggu lalu, biar kata kita mau rubah-rubah variasikan topik Jumat Misteri, ending-endingnya pasti pertemuan dengan makhluk-makhluk halus.
3: Asli, kayaknya itu ujungnya ya.
1: Hari ini pertanyaannya adalah apakah kamu percaya pada benda-benda, sebenarnya gak benda keramat aja, benda yang ada isinya.
2: Iya,
1: lah
2: benda
1: Bo.
2: Yang ada isinya.
3: Iya, benda mati yang katanya sih bisa dimasukin arwah atau setan gitu.
2: Contoh kayak keris gitu-gitu kan.
3: Tapi lu punya cerita kan gue
1: batu,
3: tadi gue.
1: Batu gitu, apa lu?
2: Batu.
1: Tadi,
2: oh iya batu,
1: ada,
2: batu cincin.
3: Yeah. Gue tadi punya cerita guys.
2: Iya, jadi aku punya cerita. Jadi dulu mamaku, sebenarnya dari mamaku tuh pernah ngalamin di mana lemari turun temurun yang dulu nyimpen pusaka. Karena waktu zaman Belanda lah katanya gitu kan. Nah, pusakanya tuh udah nggak ada.
1: Okay.
2: Tapi tiap malam tuh masih ada yang dari dalam
1: lemarinya
2: masih kayak ngetok-ngetok dari dalam gitu loh.
1: Dan
2: itu rusuh, bukan kayak
1: bukan
3: kayak tok-tok enggak, gitu kayak rusuh,
2: dobrak-dobrak gitu. Gitulah kayak gitu. Jadinya kayak ini apa nih? Terus kayak mamaku pernah bangun dan ya udah ternyata orang tuanya, which is kakek nenekku juga denger, disuruh kayak udah tidur aja, diemin aja gitu.
1: Wah, kayak terus gitu. Masih suka berbunyi-bunyi atau that one time only?
2: Terakhir aku datang lagi ke situ nggak ada, karena emang nggak ada yang bangun malam-malam. Sama tidurnya emang kebetulan pada malam waktu itu.
1: Jadi iya
2: nggak ganggu.
3: Mesti pas tok-tok ya, lo buka passwordnya. Yeah.

0: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Suara Jakarta, suara santai.
7: Cuman bareng Jill dan Riza.
8: Kau sebut namanya.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, masih di juri Jill Reza sampai jam 7.
1: Akhirnya dibacakan ya, punya Oli. Sejenak boleh aku pinjam cursornya?
0: Iya.
1: Nih ya, kita bertanya apakah ada yang percaya isi-isian di barang lah ceritanya. Hii. Kak, ini Oli kan bener ya?
0: Betul, betul.
1: Iya, oke. Sebentar. Aku dulu tuh kerja di salah satu perusahaan mobil besar di Jakarta. Nah, konon katanya perusahaan itu pakai pesugihan. Ya Allah. Kalau perusahaan gede gitu kan, kalau lagi mengumumkan berita duka, itu pasti lewat email yang harus kita buka tiap pagi. Jadi, ya emang wajib dibuka tiap pagi. Suatu ketika ada berita duka, salesman meninggal. Nah, temanku yang lebih lama kerja nyeletuk. Liatin deh, sekalinya ada berita duka, seminggu bakalan banyak yang meninggal dengan profesi yang sama. Bener aja dong, seminggu gak selesai-selesai itu berita duka. Aku gak begitu percaya, iya dong. Sampai akhirnya ada bagian driver yang meninggal. Dan meninggalnya itu emang pada konyol-konyol. Ketimpa ranting pohon lah dan lain-lain. Sampai aku udah berhenti kerja tahun 2020. Kalau gak salah inget, suami temanku meninggal. Nah, gak jauh jarak dari situ, teman lain juga pada cerita. Suami si ini meninggal, si ini juga meninggal. Dari situ asli gue agak percaya kalau ini perusahaan mungkin ya beneran seperti rumor yang beredar.
0: Coba dong sebut dong.
1: Jangan, gue cuma bercanda. Tapi ya kalau pesugihan, apa minggu depan kita pesugihan kali ya. Kalau pesugihan emang ada keciri sih ya. Iya gak sih?
0: Serem ya. Itu ada lagi tuh Rashid.
1: Silakan.
0: Rashid di Serpong. Saya dan istri pernah jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor yang dekat pintu masuknya banyak tukang jualan. Saat itu ada kakek-kakek yang jualan perkakas kayak golok, pisau dan sebagainya. Karena saya jagal hewan kurban, saya tertarik untuk mengecek beberapa alat tersebut. Saat saya lagi ngecek, tiba-tiba yang jualan itu bilang gitu, "Bapak mau enggak saya bikinin kujang?" Kalau kujang itu harus berjodoh sama yang pegangnya katanya. Dan harus ada yang punya kodam. Kalau bapak mau minggu depan balik lagi ke sini, saya buatin kujangnya buat bapak. Setelah mendengar itu, istri saya langsung menarik tangan saya buat segera pindah dari tempat tersebut karena ketakutan.
1: Ngeri amat, Bu.
2: Tapi marketingnya bagus ya.
1: Iya.
0: Bener.
1: Marketingnya bagus. Gak salah sih sebenarnya ya. Iya kan? Mila, melukis senja, mau cerita. Tadinya aku mencoba tidak percaya dengan hal-hal mistis. Walaupun dari kecil sering mengalaminya. Tapi nyoba aja gitu, kayak nutup mata dan telinga. Cuman entah kenapa, pas anak aku yang pertama lahir dan sekarang usianya udah 17 tahun, aku jadi percaya sama hal-hal seperti itu. Mungkin karena dari kecil anak aku selalu ngeliat makhluk kasat mata di sekeliling dia, dan dia selalu cerita apa yang dia lihat. Aku tadinya mikir, namanya juga anak-anak, suka lah ngeliat yang kayak gitu. Tapi anehnya, sampai sekarang dia masih bisa melihat dan merasakan itu. Tapi gak seperti waktu kecil apa aja diceritain ya. Kalau sekarang mungkin udah remaja, jadi kalau lihat yang kayak gitu kayak ya udahlah biasa aja. Terakhir yang bikin heboh, waktu nginep di rumah neneknya, posisi aku di sampingnya lagi tidur, lampu dimatiin. Dia tiba-tiba loncat dari kasur, lari ke ayahnya keluar kamar. Dia cerita, lihat makhluk nemplok di tembok hitam, tapi matanya merah ngeliatin dia.
0: Aduh. Terus makhluk itu bilang ke dia, kena deh.
1: Aduh.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenalan dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Memainkan musik pilihan. Iswara.
4: Suara Warga Indonesia.

0: lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Laga Portugal versus Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 diwarnai 4 gol yang dianulir wasit melalui keputusan hakim garis dan VAR. Masing-masing 1 gol Portugal serta 3 gol Kroasia batal karena offside. Meski penuh kontroversi, Portugal tetap menang 2-1 dan melaju ke babak 16 besar setelah gol Cristiano Ronaldo dan Gonçalo Ramos memastikan kemenangan.
0: Suara Fakta.
2: Tiga ex pejabat Bea Cukai didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai total 78,8 miliar rupiah terkait pengurusan impor Blu-ray Cargo. Jaksa menyebut uang dan fasilitas mewah diberikan agar proses pengeluaran barang impor dipercepat dan para terdakwa juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha importir rokok. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Yes, jam 6 sore sampai jam 7. Tinggalkan semua yang seram-seram ini. Kita maju ke ketidakpastian astrologi.
2: Alias pembacaan prediksi zodiak-zodiak minggu depan ya.
3: Abis ini.

0: Indonesia. Yuk, selamat datang di horoskop kita ya. Horoskop yes. Pembacaan kita untuk Aries yang minggu depan semangatnya meledak-ledak. Semoga baterai handphone ikut sekuat itu ya.
1: Yes, betul sekali. Dan kita lanjutkan ke Taurus. Dompetmu lagi minta dipahami. Jangan lihat promo, langsung bilang sekali ini aja deh.
0: Alamak, sekali ini tapi kok selusin berkali-kali. Gemini, mulut bilang santai, sementara pikiran udah bikin 47 skenario sebelum tidur.
1: Mas Selamat Sasi. Sore Mas Ditya. Kita lanjutkan ke Cancer. Hati lagi selembut bantal baru.
0: Oke.
1: Jadi jangan kaget kalau gampang baper.
0: Ya elah.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: suara warga Indonesia.
1: Kita lanjutkan lagi pembacaan horoskop untuk Leo, Virgo, Libra, Scorpio yang belum dibacakan, tunggu aja.
0: Betul semua sekali, kita langsung ke Leo ya.
1: Yes.
0: Aura kamu nih lagi kinclong, sampai kamera depan terasa lebih ramah dari biasanya.
1: Alamak, kamera depan ya kita
0: gunakan.
1: Ya? Enggak, gue mah cakep kamera depan gue.
0: Lah aku kok jelek ya?
1: It's, makanya pindah Android. Lah, Virgo kamu bakalan sibuk membereskan semuanya. Loh itu mah emang iya.
0: Betul.
1: Termasuk masalah yang sebenarnya bukan urusan kamu. Oh iya itu emang iya.
0: Ada apakah ini?
1: Aduh.
0: Ini Libra mau pilih A takut salah. Mau pilih B masih mikir A. Ya begitulah minggu depan.
1: Nah kan, sementara yang Scorpio nih Scorpio. Katanya radar curigamu aktif terus, padahal orang itu cuma lagi colokan, lagi cari colokan.
0: Tuh, curiga, jangan curiga mulu sayang.
1: Iya, tapi yang jadi pertanyaan colokan apa nih? Apa yang bisa dicolok-colok? Oh.

0: Bergio dan Riza.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Lanjut, boleh kita lanjutkan pembacaan untuk Sagittarius yang kakinya udah siap liburan. As always ya, yeah. Kalau Sagittarius. Tapi kalender kerja bilang coba lain kali.
0: Selain kalender, mungkin dompetnya juga
1: nah,
0: bilang
1: itu sih.
0: Ntar aja deh.
1: Oh deh.
0: Capricorn, kerja keras boleh, tapi jangan sampai rebahan masuk daftar mimpi.
1: Tuh.
0: Yuk, let's go.
1: Ika, Agoy, tuh.
0: Indra,
1: semua Indra. Ya
0: kan? Respect lah buat kalian semua ya.
1: Yes, Aquarius. Ide-ide nyeleneh datang tanpa undangan untuk beberapa di antaranya memang genius.
0: Nah, itu dia. Ini Pisces ya, minggu depan kamu ini gampang tersenyum sendiri.
1: Yes.
0: Semoga bukan karena baca salah chat ya. Kebalik gua.
1: Iya.
0: Semoga bukan karena salah baca chat.
1: Oh ya, udah gak apa-apa. Salah baca chat masih lebih manis daripada salah transfer.
0: Ah, itu benar banget. Atau salah ngerti.
1: Waduh.
0: Dipikir dia suka sama aku, taunya enggak.
1: Wah, itu yang ngeri ya.
0: Kesimpulan minggu depan.
1: Oke, minggu depan itu penuh dengan momen receh yang bikin ketawa sendiri.
0: Menarik ya.
1: Yes.
0: Dompet dan keinginan belanja masih jadi rival terberat.
1: Jangan terlalu serius, oke? Kakak-kakak semuanya ya, karena tidak semua hal harus dipikirkan. Kan sampai overthinking.
0: Rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka.
1: Hai.
0: Jadi tetap semangka.
1: Semangka.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ya, selesai sudah kita menemani selama 3 jam. Tadi juga ada live TikTok. Terima kasih. Ade, thank you ya temenin
0: anak mama. Tapi ya guys, kalau misalnya sahabat suara ini kira-kira enggak tahu mau ngapain malam ini, langsunglah. Ini party bikin Jill. Jill bikin party, lu lihat aja di Instagramnya Jill ya.
1: Datang aja ya ke AM Lounge, lihat MC69. Oke.
0: Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: istri hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Lah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasen Devi di nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Selamat malam. Semoga semangat terus di malam hari ini ya. Hai, apa kabar? Kok gue lama-lama kayak ini ya, ada lekukan-lekukan gitu ya jadi penyiar ya, aduh. Tadi pagi adalah hari terakhir gue siaran pagi, jadi karena tenaga aku sudah apa namanya akan kembali. Karena kan minggu depan aku pagi gak siaran, jadi minggu depan malam aku live ya guys ya. Aku punya fitur baru, kita akan tebak-tebakan banyak banget nih malam-malam nih cuy. Apalagi lagi momen malam, lagi momen World Cup 2026. Jujur tadi pagi Portugal, gue agak deg-degan ngelawan Kroasia. Aduh, sempat dua sama tapi taunya gak jadi. Boleh dong update-update, kamu lagi ngapain, lagi di mana, posisi di mana, traffic update juga boleh ya. Mungkin bisa laporan nih daerah Jakarta Selatan nih lagi macet ber gitu. Atau mungkin nih daerah di Jalan Raya Gorontalo gitu misalkan macet, kasih tahu ke gue update-nya di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back. Stay tune on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

Meril jam 10 malam. Right. Bacain respon dulu ya. Yang mau update-update kehidupan hari ini, sahabat suara. Ini kan hari Jumat. Besok Sabtu Minggu ada rencana kemana gitu loh. Rahma di WhatsApp. Kak Beril udah sampai rumah, lagi prepare nanti malam mau keluar sama teman-teman SMA. As. Ini udah malam loh, Rahma. Nanti malam tuh berarti kayak jam 11:30. Kamu mau kemana? Jam-jam 10 ke atas kamu baru mau keluar, kamu mau kemana? Update-update bisa kali. Ada Anonymous yang lagi di Jalan Raya Antasari ngeliatin city lights gini, jadi kangen sama mantan, Bang. Emang kalau udah kangen sama mantan, apa yang lo lakuin gitu loh maksud gue? Chat lah. Tapi jangan kalau dia udah punya cowok ya jangan lo chat. Basa-basi lo nanti akan jadi basi, tahu? Okay. Ingat masa lalu jadinya ntar gitu loh. Hati-hati ya. Tapi ngomong soal mantan nih, sahabat suara, biasanya kalau lo kangen mantan gitu ya, apa sih yang triggerin lo buat kangen mantan gitu? Misalkan gue jadi kangen sama mantan gara-gara ketrigger lihat story dia, Bang, gitu. Atau gue kangen sama mantan gara-gara gue ngelewatin coffee shop yang pernah jadi tempat ngedate gue barengan sama mantan gue, Bang, gitu. Atau mungkin ada juga yang dari lagu. Ya, ini lagu gue sama mantan gue, aduh lewat lagi di radio. Kalau gue, enggak lah, gue mah gak pernah kangen sama mantan lah, gak apa-apain. Ya kan, kita kan harus keep moving forward. Hidup berjalan seperti bajingan. Lagu Nadine dong. Jawab topik gue, kira-kira apa yang nge-triggerin lo kangen mantan? WhatsApp di 0816 114 1014. Deep nih cuy topiknya cuy.

0: dengan streaming ke
1: isuaranetwork.com/streaming.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

0: 100% mata air alami.
1: Kau sebut nama di suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: D akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edo Town Arena BSD Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Oke. Nongkrong bareng Bero sampai jam 10.
1: Jadi kangen mantan. Abis ini jam 9 malam gue bacain komen-komen lo. Terus ada juga yang sekalian curhat nih di WhatsApp. Ntar gue bacain di segmen BTS juga ya. Jadi mungkin lo bisa kumpulin cerita lo atau jawaban lo juga mengenai apa sih yang bikin lo kangen sama mantan. Mungkin bisa dari lagu, bisa dari lo ngelewatin coffee shop, atau sesimpel kayak lo ngelewatin depan rumahnya gitu, jadi ke flashback gitu. Waduh, serem banget ya. Tapi abis beberapa hit dulu, so stay tune on Suara Warga Indonesia.

0: 9 malam gue masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril sampai
1: malam biasa 10. Di top of the hour gue selalu nanya lo update hari ini seperti apa ya. Mungkin lo pengen update traffic, mungkin lo pengen update perasaan, cielah. Mungkin lo pengen titip salam juga, monggo. Kita main santai dulu di jam awal ini ya. Di talk kali ini to be specific, tinggal WhatsApp aja ke 0816 114 1014. Stay tuned.

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2.

Oh ini ada mau titip salam. Iya sorry ya tadi jam 8 gue lupa mention lo boleh titip salam. Ternyata ada juga yang pengen titip salam. Ada dari Nanda yang mau titip salam buat quote unquote adik gue yang lagi ada di Bandung. Nih yang begini nih cuy. Dari dulu sampai sekarang ternyata masih panjang umur ya sebutan yang namanya ade-adean atau kakak-kakaan ya. Ya udah kalau udah ade-adean ya udah treat dia sebagai adek lo. Ade-adean. Tapi kok dimasakin bekal, Zap? Katanya kakak-kakaan. Tapi kok dikenalin ke orang tua ya? Aduh. Oh ya enggak apa-apa kan namanya kakak ya. Kamu kalau ada apa-apa ceritanya sama aku. Iya. Aku gak suka sama cowok yang lagi deket sama kamu. Gak suka. Sosok protektif lo, bilang aja lo suka juga. Kok gue marah-marah. Ini ada juga yang lagi pengen update traffic. Ada Aldo yang lagi di jalan tol ke arah Bekasi. Rumah lo di mana sih, Dok? Macet gak? Jalan ke arah Bekasi macet gak? Jalan tolnya. Udah lama gue gak ke Bekasi jadi kayak gak tahu. Lagian ribet mesti ngurus paspor. Iya. Guys kita masih ngomongin soal apa sih yang biasanya nge-trigger lo jadi inget mantan. Maksudnya gue gak mau yang serius-serius ya. Gue gak mau lo yang kayak gak usah bang, gue gak mau inget sama mantan. Ya gak apa-apa. Gue gak semudah itu bang langsung ke-trigger jadi inget mantan. Ya udah gak apa-apa. Gue cuma nanya yang kecil-kecilnya kayak, oh iya ini dulu coffee shop yang sering gue datengin nih sama mantan gue misalnya gitu. Atau kayak lo ketemu di misalkan lo lagi jalan ke mall, ketemu temennya mantan lo, langsung ke flashback, anjir gue pernah main sama dia juga gara-gara gue dikenalin sama mantan gue itu. Tinggal jawab aja di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. I'll be right back after some hits.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjob 2026 Ars Longa Generatio.
1: Tahun ini,
0: Arjob mengangkat dialog antar generasi sebagai salah satu fokus utama dan memproyeksikan bagaimana seni dan para senimannya berkontribusi membentuk perubahan persepsi dan kesadaran masyarakat sekarang dan di masa depan.
1: Acara ini
0: akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun.
1: Gak cuma sekedar pameran seni rupa,
0: Arjob juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop.
1: Jangan sampai ketinggalan.
0: 19 Juni sampai 30 Agustus 2026, Arjob akan hadir di Jogja National Museum.
1: Tiketnya bisa kamu dapetin di www.arjob.id.
0: Dan untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjob.id, akun X @arjob, dan TikTok @arjob_id.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Di suara-suara warga Indonesia masih dengerin Beril di Nongkrong.
1: Apa yang nge-trigger lo terus jadi inget mantan gitu ya? Ini ada dari anonimus yang tidak mau disebutkan namanya. Bang, gue kalau kangen mantan itu biasanya gara-gara lagu. Ya udahlah, uninstall aja sih Spotify lo. Kalau gue, lagu tuh lebih ngingetin ke tempat gitu ya. Misalkan gue ke Bangkok gitu. Nah, gue pernah dengerin radio Bangkok tuh pernah nyetel lagu ini. Gue langsung keinget tempatnya gitu. Oke, terus ada dari Putri yang bilang sama gue dia pernah keinget mantan gara-gara mall. Emang sih, mall pacaran tuh mall apa sih? Biasanya kalau di Jakarta tuh paling PIM ya sih? Campfill, kalau gue Campfill. Apa ya, mana lagi ya mall-mall pacaran tuh? Iya sih, PIM sih. Citos, jujur Citos. Atau di sekitar Fatmawati ada juga yang cocok buat pacaran. Urban Forest, iya. Yeah. Oh enggak. Gudangnya kapel-kapel di Jakarta. Mari kita sambut, ladies and gentlemen, please welcome Blok M. Ah, itu Blok M ya. Semua pasangan ada di situ. Sampai prewet-prewet juga di Blok M, guys. Terakhir gue bacain dari siapa sih namanya? Dari Rido, dia bilang jujur yang ngingetin gue sama mantan adalah lagu. Banyak yang lagu ya. Lo cek deh, buat lo yang udah punya pacar, lo cek album-album di Spotify lo atau playlist. Takutnya, bukan apa-apa nih, takutnya masih ada playlist yang dulu dibikin sama lo, collab sama mantan lo juga. Nah, hati-hati, ntar pacar lo tahu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril sampai jam
1: seminggu ini nemenin gue pagi siaran sama Adit. Terus malam juga nemenin gue lagi. Makasih lo guys, gue kalau gak ada lo kayak hidup gue tuh kayak kosong gitu loh. Ibarat lo makan nasi padang gak pakai nasi, berwarna, cuma kayak kurang aja gitu. Minggu depan gue akan mulai live TikTok Sahabat Suara, tentunya di jam 8 sampai jam 10 malam ya. Terus ada fitur-fitur terbaru gue juga fitur-fitur terbaru juga dari gue akan banyakin tebak-tebakan biar lo juga bisa ikutan. Mungkin ada hadiah juga yang bisa gue bagiin. Tunggu aja ya. Dan sekarang waktunya gue pamit, udah menyentuh jam 10 dikit lagi. Sampai jumpa di minggu depan. And it's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you next week. Bye-bye.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Nggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya nggak terapi kemarin.
2: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Jadi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Liburan Sekolah Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Moms and Dads, Ambi Fair by Mother and Bond hadir kembali di Solo.
1: Di Solo.
0: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di Ambi Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. Ambi Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran kan.
2: Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Wow, mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja ah takut.
3: Iya.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, ya gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku dipeyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
4: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Kau sebut
7: Suara Suara Warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
1: Di Solo.
0: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan pak.
2: Kelilipan. Serius. Bling one eye banget sih. Kucek.
0: Ayo. Ya tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Okay. Ibu apa?
2: Ini, tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
0: Udah
2: enggak
0: ada sih.
2: Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran.
0: Apa sih bedanya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau gak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja Om Indra, jangan ragu.
1: 22 ribu bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Iswara.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.